Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, Kanti-Kanti masih di Halo Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti, dan waktu kita juga sudah 15 menit meninggalkan jam 7 pagi. Sepertinya memang sudah harus menuju ke tempatnya masing-masing, Kanti-Kanti, ya, belajar, beraktivitas, bekerja. Pokoknya yang saya yakin juga semuanya tidak ada lagi yang di rumah nih ya, udah pada berangkat semuanya dan sudah mempersiapkan sebelumnya karena kemarin kan libur gitu ya. Jadi pagi ini tidak begitu riuh karena memang sudah dipersiapkan. Semangat pagi, Kanti-Kanti, dimanapun Kanti-Kanti melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan ya, baik itu di instansi pemerintahan, swasta, ataupun di dalam kota Jambi, ataupun ganti-ganti aktivitasnya jauh di luar kota ya. Semangat pagi buat semuanya, masih Halo Jambi menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di pagi hari ini.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi. Ganti-ganti ya, waktu kita sudah 24 menit ganti-ganti, dan saya yakin juga ganti-ganti saat ini sudah sampai di tempat kerjanya masing-masing ganti-ganti ya. Paling tidak saat ini sudah say hello untuk ganti-ganti yang juga baru berdatangan ganti-ganti ya. Iya, dan masih di berbagai informasi kami hadirkan di kebersamaan kita di Halo Jambi, ganti-ganti. Iya, dan bagi kita semua mungkin ya, pokoknya kita harus jaga kesehatan, ganti-ganti. Jangan sampai kita sakit, karena kalau misalnya kita sakit kan semuanya jadi terbengkalai, ganti-ganti ya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, dan kita pun bahkan membutuhkan pertolongan orang lain, seperti itu ya. Apalagi cuaca kita yang memang kurang bersih untuk saat ini, ganti-ganti, kurang sehat sekali ya. Jadi paling tidak untuk untuk anak-anak dan kita semua yang mungkin berpenyakit pernapasan, sebaiknya memang waspada dan hati-hati ganti-ganti ya, karena yang namanya ancaman kabut asap yang saat ini menyelimuti kota Jambi ya, tentunya membuat kelompok-kelompok rentan khususnya anak-anak dan juga para penderita gangguan pernapasan tentunya menjadi prioritas ganti-ganti ya untuk penyelamatan kesehatan seperti itu. Nah, dalam hal ini pemerintah kota Jambi menegaskan tidak akan mengambil resiko terhadap keselamatan jiwa para siswa. Dan wali kota Jambi Maulana menegaskan bahwa penanganan dampak buruk udara tidak sehat difokuskan pada perlindungan ekstra bagi murid berisiko tinggi. Mulai dari murid usia dini di jenjang PAUD, TK, SD kelas 1 dan 2, serta siswa yang memiliki riwayat medis seperti asma, dipastikan langsung dirumahkan jika angka indeks standar pencemar udara atau SPU menyentuh rentang 100 hingga 200. Iya, langkah diskresi ini ganti-ganti diambil untuk membendung melonjaknya kasus ISPA pada kelompok rentan, dan jika polusi memburuk hingga ISPU menembus angka 200, barulah kebijakan peliburan secara menyeluruh diberlakukan. Dan penilaian risiko kesehatan ini dievaluasi secara dinamis setiap 3 hari sekali. Sambil menunggu perkembangan kondisi udara, ganti-ganti pihak sekolah diinstruksikan memperketat pengawasan fisik para siswa, di mana seluruh kegiatan luar ruangan seperti olahraga dan upacara wajib dihentikan secara total, serta penggunaan masker di area sekolah menjadi syarat mutlak yang tidak boleh ditawarkan.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka! Merdeka!

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari Seluruh Nusantara dan juga informasi kita di edisi Jambi hari ini, ganti-ganti di Halo Jambi ya. Dan yang pasti Jambi, yang pasti ganti-ganti kita memang harus waspada ya, karena hampir di mana-mana di daerah Indonesia ini lagi ada kebakaran hutan dan lahan ganti-ganti ya, dan ini sangat memprihatinkan ganti-ganti ya, di Kalimantan, kemudian di di Arjuna juga, di Jawa Timur, di Sumatera ganti-ganti seperti Jambi dan sekitarnya ganti-ganti ya, yang sekarang ini lagi ado asap banyak nian ganti-ganti ya. Dan yang pasti kita memang harus jaga kesehatan selalu ganti-ganti biar kita tetap sehat dan terus dapat beraktivitas ya. Ya, dan di satu informasi lain di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur memastikan operasi waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang Kabupaten Pasuruan ganti-ganti ya. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menyatakan bahwa tim gabungan masih melakukan pemadaman melalui jalur darat. Sementara operasi udara menggunakan helikopter PKDAP berkapasitas 1000 liter dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. Ya, dan Gatot menyebutkan bahwa kemarin operasi waterbombing telah dilakukan sebanyak 8 sorti dengan total 8.000 air yang dicurahkan ke kawasan terdampak kebakaran di 2 titik api di puncak Gunung Arjuna yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan beliau menuturkan bahwa petugas gabungan juga sekaligus memantau langsung kondisi area terdampak melalui helikopter untuk memastikan lokasi titik api dan mendukung percepatan penanganan karhutla di kawasan tersebut.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan tetap menghormati proses hukum dalam kasus yang dialami Yoga Gilang Arya, warga desa Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat karena diduga menyediakan layanan internet tanpa izin. Yang pertama, menurut beliau bahwa sisi dari seseorang yang memang melakukan layanan belum memiliki izin, namun di sisi lain, di desa Sikakap tersebut meski sudah terdapat layanan 4G tapi belum terhubung dengan fiber optik. Sehingga lanjut Mutia, ada dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Ada kebutuhan untuk layanan internet yang baik, tapi di sisi lain ada layanan yang belum berizin. Pihaknya menemukan beberapa kali kondisi seperti yang terjadi di Sikakap, Kepulauan Mentawai, sehingga yang dilakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan misalnya dengan membantu membuatkan izin atau dipertemukan dengan Internet Service Provider atau ISP yang sudah memiliki izin di daerah tersebut, sehingga warga menjadi bagian dari ekosistem atau reseller ISP tersebut. Menkom Digi menambahkan secara umum seluruh daerah desa di Indonesia sudah terdapat koneksi 4G, namun yang belum semua adalah layanan fiber optik yang akan terasa sekali ketika ingin menggunakan internet dengan kecepatan yang baik. Tidak hanya di Mentawai, menurut beliau mungkin nanti akan ada masukan untuk daerah-daerah lain yang menjadi bagian dalam program tersebut bagi pemenang lelang. Beliau mengakui dalam pemanfaatan teknologi informasi banyak memicu inovasi dan kreativitas di masyarakat. Namun beliau tetap mengimbau semuanya agar berizin dari Komdigi dapat membantu bagaimana supaya layanan atau inovasi tersebut berizin. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan edisi hari ini, ganti-ganti tema kita adalah ya, pendidikan keluarga mencegah kenakalan remaja, ganti-ganti ya. Dan yang pasti keluarga itu memang wajib untuk mengawasi pergaulan dari anak-anak, kemudian memberikan pendidikan yang baik, ganti-ganti ya, dalam keluarga, sehingga ketika anak-anak berada di luar itu mereka sudah tahu prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar, ganti-ganti ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan itu mereka sudah tahu dari pendidikan yang diberikan dalam keluarga, seperti itu. Dan yang pasti memang peran keluarga, orang tua itu sangat ganti-ganti ya. Jadi buat anak-anak juga, apapun itu yang dinasehatkan, yang diberikan oleh orang tua, ya memang sebaiknya didengar, ganti-ganti ya, sehingga akan sangat berharga ketika kita berada di luar tanpa ada orang tua, seperti itu. Karena prinsip kebaikan, prinsip-prinsip yang memang harus dipatuhi itu kita sudah tahu, ganti-ganti, batasan-batasan mana yang kita tidak boleh lakukan ya. Jadi memang yang namanya pendidikan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja memang harus, ganti-ganti ya. Karena kebanyakan juga yang terjadi di luar sana kenakalan anak-anak dikarenakan mungkin pengawasan orang tua yang kurang, atau mungkin pendekatan orang tua ke anak-anaknya kurang dekat, seperti itu. Sehingga ketika ada masalah, anak-anak itu menghadapinya sendiri gitu. Dan ketika si anak sudah merasakan terlalu berat, mungkin masalahnya yaitu mungkin terjadilah kenakalan remaja, ganti-ganti ya, kenakalan di luar sana. Ya, dan yang pasti orang tua harus memberikan pendidikan yang baik dalam keluarga, ganti-ganti ya, karena pendidikan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, kemudian komunikasi juga terbuka seperti itu, dan pengawasan yang bijak adalah salah satu kunci ya, kunci utama untuk mencegah kenakalan remaja, ganti-ganti ya. Dan protektif itu perlu, tapi sebagai orang tua kita tidak bisa 24 jam mengawasi pergaulan anak-anak di luar sana, kecuali ketika dia berada di rumah, ganti-ganti ya. Nah, paling tidak ketika anak-anak kita berada di luar sana, mereka sudah terlindungi dengan apapun kebaikan ataupun nasihat yang sudah kita berikan di dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga, ganti-ganti ya. Ya, banyak hal, banyak langkah yang bisa kita lakukan keluarga, terutama orang tua, untuk mencegah terjadinya kenakalan di kalangan anak remaja, ganti-ganti ya. Yaitu tadi, seperti misalnya kita selalu membangun komunikasi yang terbuka untuk anak-anak gitu. Jadi kita bisa berdiskusi dengan anak-anak, ganti-ganti apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, mereka mau apa, seperti itu, atau keluh kesah mereka itu, ya sebaiknya kita dengarkan, kemudian baru kita bisa mengenali masalah apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini pun kalau misalnya kita terbuka dan kita tidak langsung menghakimi anak-anak ya, ganti-ganti ya, karena biar mereka ini bercerita dulu. Setelah mereka ceritanya selesai, baru kita memberikan jalan keluar, seperti itu. Jadi ya, pendidikan supaya mencegah kenakalan remaja, ya kita harus terbuka, ganti-ganti ya, dalam hal komunikasi. Ya, dalam hal agama juga kita wajib untuk menanamkan hal-hal yang baik, ganti-ganti, dan juga moral kita, gitu ya. Karena kita bisa memberikan dasar etika dan keimanan yang kuat sejak dini, ganti-ganti ya, sebagai hidup anak-anak itu nantinya ke depan. Iya, jadi dengan pondasi agama dan moral yang kuat, ya mudah-mudahan anak-anak kita tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk di luar sana, ganti-ganti ya. Iya, jadi anak-anak juga sudah terlindungi gitu, juga mereka akan merasa kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang kurang baik, itu dampaknya seperti ini, seperti itu. Walaupun tidak dilihat secara langsung oleh orang tua, tapi ada Tuhan ya, ada yang melihat secara langsung seperti itu. Jadi dalam hal ini pun kalau kita menanamkan nilai agama, tentunya mereka akan takut akan dosa, ganti-ganti ya. Dan sebagai orang tua juga kita harus menjadi teladan yang baik, ganti-ganti, karena apapun yang kita tunjukkan, yang kita tuturkan kepada anak-anak tentunya harus positif ya. Karena ya namanya anak-anak masih mencari jati diri, takutnya nanti apa yang kita lakukan itu mereka akan melakukannya juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang baik di hadapan anak-anak, ganti-ganti ya. Jadi kita harus berperilaku jujur, tutur kata kita juga baik dan positif, sopan, seperti itu. Jadi ketika anak kita berada di luar sana, mereka juga bisa bertutur kata, berbahasa dengan baik dan sopan kepada orang lain. Iya, dan yang pastinya juga kanti-kanti sebagai orang tua untuk mencegah kenakalan remaja, kanti-kanti sebagai orang tua, kita juga harus tahu dengan siapa saja si anak ini atau anak kita ini berteman atau bergaul, seperti itu. Jadi kita bisa mendekatkan diri untuk mengenali teman-teman si anak ini gitu, dan kegiatan sehari-harinya apa gitu ya, tanpa membuat si anak ini merasa terkekang, merasa diawasi, seperti itu. Jadi paling tidak kita memang harus tahu siapa saja teman-temannya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu siapa temannya, kemudian siapa orang tua temannya itu, ya mudah-mudahan kita bisa sedikit lega seperti itu ketika anak-anak kita ini tidak berada di dekat kita, ganti-ganti ya. Ya, dukungan positif dari keterampilan mereka atau dari hobi mereka juga perlu didukung, ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya anak-anak suka di satu cabang olahraga, ya kita kasih support, ya kita salurkan ya ke kemampuan anak-anak ini, apakah di bidang olahraga seperti pencaksilat, taekwondo, ataupun juga karate, ataupun juga di bidang olahraga lainnya seperti renang, kemudian bulu tangkis, ataupun tenis, dan lain-lain sebagainya. Kita harus kasih dukungan yang positif, ganti-ganti ya, sehingga mereka ini bisa menyalurkan hobinya, kemudian bermanfaat ya. Misalnya di kegiatan olahraga atau bidang olahraga, kalau misalnya mereka memang betul-betul menikmati satu olahraga tersebut, ya mudah-mudahan mereka bisa menjadi orang yang sukses di bidang olahraga, seperti itu.
1: Ra, buang sampah di mana sih?
2: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
3: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
2: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
3: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
4: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
2: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
4: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
5: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, dan masih tema kita di pagi hari ini, yakni bagaimana kita memberikan pengawasan kepada anak-anak ya untuk mencegah kenakalan remaja. Ganti-ganti ya. Iya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak cara sebenarnya bisa kita lakukan. Kita harus terbuka dengan anak-anak, kemudian kita bisa menanamkan agama ya, tentang bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Pokoknya memberikan nasihat dan pembelajaran yang baik, ganti-ganti, supaya anak-anak ini bisa meniru dan mengikuti apa yang baik yang kita ajarkan, seperti itu. Karena kan yang namanya anak itu perilakunya tidak berubah jika dia melihat orang tuanya berperilaku seperti itu, gitu. Jadi ya, sebaiknya kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik, ganti-ganti ya, sehingga anak-anak kita juga bisa terlindungi ketika dia berada di luar sana tanpa ada pengawasan dari kita orang tuanya. Iya, yang pasti kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang, ganti-ganti ya. Penyimpangan sosial yang tentunya menunjukkan pada bentuk perilaku-perilaku yang dilakukan oleh remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti itu. Dan tentunya dampak negatif yang terjadi adanya kenakalan remaja sungguh memperhatikan ya, dan tentunya banyak menyebabkan setiap keluarga itu khawatir dan sedih pastinya. Dan salah satu kekhawatirannya adalah masa depan mereka yang tentunya suram ketika anak tersebut melakukan hal-hal di luar kemampuannya atau di bawah pengetahuannya, seperti itu. Misalnya saja ada beberapa remaja yang mungkin melakukan pergaulan bebas, ganti-ganti, dan tentunya sudah bisa dipastikan akan memiliki masa depan yang suram dan akan menghancurkan masa depannya sendiri. Jadi paling tidak yang namanya remaja tentunya saat ini mereka sedang mencari jati diri, ganti-ganti ya, maunya mereka itu seperti apa gitu. Dan pastinya keluarga dan orang tua harus bisa mengarahkannya sedemikian baik sehingga anak-anak ini pun bisa tumbuh menjadi anak yang baik-baik juga.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan.

nanti juga sembuh sendiri. Buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Hello Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ganti-ganti ya. Dan kita akan sampaikan informasi cuaca yang tentunya kita dapatkan dari Prakirawan BMKG edisi hari ini 26 Agustus 2026. Ya, di mana secara umum pagi hari ganti-ganti cuaca diperkirakan cerah berawan dan asap ya. Sementara hingga siang dan sore hari nanti secara umum juga diperkirakan cerah berawan dan asap serta berpotensi hujan ringan saja di wilayah Kerinci, Sungai Penuh, Bungo dan Kabupaten Merangin. Suhu udara hari ini berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius ganti-ganti dan kelembaban udaranya 50 hingga 88%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Sementara perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Iya, sementara titik panas atau hotspot ganti-ganti tanggal 25 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 itu ada 219 titik panas ganti-ganti yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari ada 30 titik panas, kemudian Bungo 6 titik panas, Kerinci 1 titik panas, Merangin 7 titik panas, Muara Jambi 9 titik panas, Sarolangun 127 titik panas, Tanjung Jabung Barat 21 titik panas, Tanjung Jabung Timur 7 titik panas, dan Tebo 11 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufika diperbaharui hari ini 26 Agustus 2026 pukul 8 lebih 17 menit. Ya, dan itu dia informasi cuaca ganti-ganti yang kita dapatkan dari Prakirawan BMKG ya. Tetap waspada, hati-hati, selalu pakai masker ganti-ganti ya karena memang cuaca asap untuk saat ini masih banyak ganti-ganti ya, walaupun mungkin jumlahnya sudah sedikit berkurang ya. Beberapa hari lalu sampai 400-an ya, kemudian kemarin 300-an, hari ini sebanyak 219. Semoga saja titik apinya cepat padam ganti-ganti ya, tapi ya namanya di lahan gambut ganti-ganti walaupun apinya sudah dipadamkan tetap di bawahnya itu masih panas ya, dan ini juga merupakan masih ada kerja yang harus dituntaskan oleh para yang terkait tentunya ganti-ganti ya. Semoga saja masyarakat khususnya Provinsi Jambi di beberapa titik yang memang ada titik api dan titik panasnya, semoga saja tidak lagi melakukan pembakaran lahan dan hutan ganti-ganti ya. Dampaknya pastinya dirasakan oleh masyarakat dan juga habitat yang ada di dalam hutan tersebut. Semoga saja kita semuanya baik-baik saja ganti-ganti, dan terima kasih untuk kebersamaannya.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, ganti-ganti edisi hari ini ya. Sudah sampai di 26 hari di bulan Agustus, ganti-ganti tetap semangat ya, karena kalau dihitung-hitung juga tinggal 5 harian lagi ya untuk bersama di bulan Agustus. Kemudian kita masuk lagi ke September, ganti-ganti ya, luar biasa, waktu cepat berlalu, tidak bisa diputar mundur. Kita yang harus maju, ganti-ganti ya. Iyalah di 0811-6707-9920 ya. Di kebersamaan kita di Jambi Berdendang pagi ini, ganti-ganti. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi yang baru saja bergabung. Semangat pagi ya. Buat yang sudah sedari tadi juga selamat pagi ya. Tetap semangat, tetap jaga sehat, ganti-ganti. Cuaca untuk hari ini juga masih belum dikatakan murni bersih, ganti-ganti ya, karena masih banyak sekali titik api yang masih menyala seperti itu, dan masih terus diusahakan untuk dipadamkan oleh para petugas ya. Dan tema kita di pagi hari ini, bagaimana caranya memantau pergaulan anak-anak, ganti-ganti ya. Nah, silakan di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya. Iya, di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Cili?
0: Kabar sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar nih, Lo Oti?
1: Enggak, Cili, saya Cili. Baru sampai rumah, Cili.
0: Oh, baru sampai rumah.
1: Iya,
0: iya. Jadi,
1: kegiatan. Cuma enggak lewat sebentar tadi.
0: Gitu. Iya, iya. Iya, nih Mbak Wati,
1: memantau pergaulan anak.
0: Iya, kayak mana tuh kalau Mbak Wati dengan anak-anaknya tuh dipantau itu caranya kayak mana?
1: Yang cowok nih cukup jarang keluar rumah, aja di rumah be.
0: Hah? Jadi anak rumahan maksudnya?
1: Enggak, gue kok waktu sekolah, waktu balik kemana-mana.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau yang bagian juga kalau pagi-pagi baliknya surut, kayak gitu juga sulit, kemana-mana sulit.
0: Oh, kalau pergi kemana-mana itu kemana dia?
1: Ya paling di rumah lah, kalau balik kerja kan pagi pergi kan, aja jam 5 balik ya di rumah duanya.
0: Berarti kalau memang balik kerja tuh udah kemana-mana lagi, udah pernah bergaul dengan yang lain?
1: Di rumah.
0: Udah pernah bergaul dengan yang lain?
1: Bergaul juga sih dulu, cuma gak jarang kalau keluar kayak gitu sama kawan-kawannya tuh jarang.
0: Gitu, emang yang sudah kerja umurnya berapa?
1: 19.
0: Oh, 19, sudah dewasa ya berarti ya? Oh gitu.
1: Kalau
0: jadi
1: kalau mau pergi-pergi kan, tanya lo mau kemana? Mau ke sini bu, sama kawan. Ayo, kalau kita kenal kan, tahu lah. Ayo lah, tidak apa-apa lah. Jangan balik malam-malam ya. Tidak, katanya.
0: Oh gitu, cuman ya. Iya. Oke lah, lagunya apa nih?
1: Lagunya mau lagu ini deh.
0: Tegesak betuna. Iya. Hari ini nak masak apa nih?
1: Hari ini atumi sawi pahit sambal ceker merecon.
0: Oh, ceker merecon. Pedasnya berarti tuh.
1: Iya, tapi bersama lah kita kasihan yang bebek aja takut lambungnya.
0: Iya, iyalah. Yang masaknya yang mesti tahu diri, ya kan?
1: Maka dikurangi cabenya sama bebek, jadi setannya tuh.
0: Nggak usah pakai
1: sedikit-sedikit.
0: Masih juga pakai cabai setan ya. Ngapa enggak cabai yang biasa, baik Mbak Wati?
1: Itu dikasih cabai biasa juga lah, Cik Lili.
0: Tambah sedikit, Be, gitu ya.
1: Iya, itu sedikit banyak-banyak. Kasih yang pelap, kan.
0: Iyalah, nanti jaket juga situ yang susah.
1: Iyalah.
0: Iya, kan?
1: Kayak, iya, kita susah, kagak. Kayak pula kita nak belajar, kasih duit. Nah, kayaknya di kemana lagi.
0: Nah, iya, ya udahlah.
1: Terima kasih, Cik. Sampai jumpa, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti, macam mana kanti-kanti mengawasi pergaulan kanti-kanti anaknya ya. Apakah dicek terus selama dia di luar, ditelepon terus, sudah di mana nih gitu ya. Atau cuman memberi petuah nasihat selama di rumah sehingga ketika anak-anak itu di luar semuanya baik-baik-baik kanti-kanti ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Cik Elis.
0: Waalaikumsalam, Bang Ijal.
2: apa kabar sih?
0: Kabar baik Bang Ijal, sehat walafiat. Lagi
2: Alhamdulillah. Nih lagi santai nampaknya sih.
0: Lagi santai.
2: Iya sih.
0: Sudah banyak juga yang masuk lah, dak?
2: Iya, ada lah sih. Banyak tidak menado lah buguyur lah.
0: Iya, banyak tidak tapi ada, ya dak ya? Iya. Bang Ijal, kayak mana caranya mengawasi pergaulan anak-anak di luar?
2: Yo, iya, kalau di luar tuh kebetulan anak saya yang besar ini juga sama lah, ada banyak apa sih keluyuran misalnya. Kalau paling kan sekarang ini dia kuliah, kebetulan lagi libur. Jadi kalau misalnya dia tuh tidak kuliah, dia apa sih Maxim.
0: Oh, Maxim. Gitu.
2: Jadi alhamdulillah lah kan. Daripada kalau di rumah itu jarang keluar, cuma paling di kamar main HP. Tapi dalam sekali ada juga dia misalnya pergi kumpul-kumpul yang kawannya. Tapi minta izin lah misalnya sama ibunya, bu, minta izin apa kumpul yang kawan di kafe gitu. Ini ada permintaan yang agak bingung saya nih. Tadi malam pula ada bilang nih sih.
0: Apa itu?
2: Ya boleh tak minggu besok abang ke apa ke candi bawa mobil. Selama ini belum pernah dilepas dewean sih. Nah, soalnya kita ngeri juga kan apa soalnya risikonya besar kan dia pun belum punya sih.
0: Oke. Tapi kayak mana tuh kalau Bang Ijal?
2: Dia lebih bawa mobilnya lebih apa dia pada daripada saya punya bawanya lebih lincah dia.
0: Nah, Bang Ijal mengizinkan apa tidak tuh?
2: Nah, itulah kata ibunya. Nah, tak pula sekali-sekali dia bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Cuman itu khawatir kan kalau pergi apalagi sama-sama
0: kawan,
2: sama-sama kawan, sama-sama bujangan ini takutnya dia lepas kontrol. Itu yang kita khawatir dan sana risikonya besar.
0: Iya berarti bingung juga Bang Ijal. Abang Ijal baik kok situ.
2: Nah, ikut itu kayak dia pula tidak nyaman sama-sama dia gitu pula.
0: Anggaplah Bang Ijal duduk belakang lah, biarlah di depan, biar yang bawa mobil. Jadi kalau Bang Ijal masih merasa khawatir.
2: Iya, namanya orang tua tentulah sih, soalnya belum pernah sih yang bawa mobil jauh-jauh apa pergi kayak gitu yang dia dewek tanpa orang tua gitu kan. Biasanya kan pergi-pergi kami barengan terus sama dia terus lah yang bawa dia.
0: Tapi betul juga kata orang rumah tuh kasih kesempatan untuk dia bertanggung jawab.
2: Itu kata orang rumah kayak gitu kan. Saya kadang terpikir juga cuman kapan lagi selanjutnya. Kalau dari segi kemahiran insya Allah dia lapor. Cuman itu yang khawatirnya sih kalau dulu tidak ada orang mengawasi orang tua dia takutnya kayak dia asik ngobrol-ngobrol atau asik gugura-gugura kan mulai dikit kan bahaya.
0: Betul. Apalagi jalan situ agak kecil ya.
2: Betul.
0: Dia doakan yang terbaik Bella Bang, mudah-mudahan dia bertanggung jawab aman.
2: Amin.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Petuah Lama Beci.
0: Petuah. Tahunian dia anak enak pergi bawa mobil nanti kasih petuah ya.
2: Selamat juga semua Beci ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti masih saya terima teleponnya di 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya di Jambi Bedendang ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Rudi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lamunnya tidak dengar suaranya kemana baik?
2: Ada lagi.
0: Sehat selalu lah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Rudi, macam mana Bang Rudi ngawasin anak kalau misalnya mencegah supaya kenakalan remaja ini tidak sampai ke anaknya Bang Rudi?
2: Iya, kalau kita ini kalau untuk 100% untuk mengawasi anak kita tidak mungkin juga sih ya.
0: Iya, pasti.
2: Apalagi sekarang ini kan sosial media sih, saya kita tegak dia dan keluar. Akhirnya janjian juga sama temannya sih.
0: Betul, iya.
2: Yang terpenting itu dia tuh jalan tuh, bagi tahu sih, jangan ke situ sama teman tuh, yang penting itu baik sih. Yang penting dia permisi juga kan. Sudah juga kita kalau bapak tuh bagi tahu akibatnya kalau ini, akibatnya ini, bukan narkoba, akibatnya ini. Kalau ngebut di jalan akan kecelakaan juga gitu. Ini yang penting itu pengertian. Karena kita sekarang ini terlalu terkesan, terlalu apa posesif juga susah pada anak sekarang.
0: Iya betul ya, terlalu terkekang.
2: Itu ada tanggung jawab lah dari anak tuh yang penting gitu.
0: Yang penting kalau dia pergi keluar kasih tahu kemana, sama siapa, jam berapa balik.
2: Ayo, jam berapa balik. Jam sekian, apalagi kalau malam gitu, apalagi anak laki-laki
0: Iya, biasanya mainnya tuh kemana tuh?
2: Paling ngumpul-ngumpul dekat-dekat lah Cili, tapi kan dia biasanya ke Jambi kan sama temannya biasanya ngebut Cili.
0: Oh gitu, itu yang dikhawatirkan.
2: Itu sesuatu kalau ke dia ada WA ya, sama teman di Semeti misalnya ada apa-apa masalah kan. Dan kemudian balik.
0: Terus kalau misalnya, ya aku sekarang di kota Jambi, pingsan dah Bang Rudi.
2: Sebelum dia balik kita belum bisa pijun
0: kiri, gitu ya.
2: Waduh.
0: Iya. Pasti.
2: Kadang kita takut juga dia pakai motor karena bonceng sama anak orang. Takut juga kiri.
0: Betul.
2: Kadang kita udah bawa motor bonceng dengan anak yang lain.
0: Iya.
2: Yang penting kita bagi pengertian kiri ini tanggung jawabnya ini, akibatnya ini, itu aja lah.
0: Iya betul. Iya lah. Bang Rudi lagunya apa?
2: Lagunya Minta Duduk. Bertanding Berdua be kiri.
0: Yalah boleh. Yalah, kita putar lagi. Ayo.
2: Ya, salam tadi sama Mbak Wasti sama Bang Ijol ya, sehat selalu. Wah, semua lah Cili Jo. Jangan lupa masker Cili.
0: Oh iya pasti.
2: Udaranya sangat apa Cili, sangat mengganggu soal Cili.
0: Iya, terima kasih.
2: Tetap jaga kesehatannya banyak.
0: Oke, yuk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Berdenda.

Iya, Kanti-Kanti masih di 0811-6707-9920, Kanti-Kanti di Jambi Bedendang. Selamat pagi dulu untuk Nyai Nilawati, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat ya, yang selalu setia dengerin Perempat dari pagi sampai tutup siaran. Masa apa Nyai ya, kalau keluar jangan lupa pakai masker Nyai ya, juga untuk Bang Hamid, Bang Hamid, Bang Irjal, Kak Mus ya, Kak Nasik Tawati juga apa kabar, Kak Eli Rojali, Bang Rojali juga apa kabar, semuanya lah ya. Para

0: Ya, ganti-ganti kita terima telepon di 08 11 6707 9920. Ganti-ganti untuk kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya. Untuk yang sudah sedari tadi bersama di Perumpat RRI, saya ngucapin terima kasih banyak ganti-ganti ya untuk kebersamaannya di Jambi Berdendang. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Halo, Rian.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kabar sehat?
1: Masih banyak asapnya
0: sih. Alhamdulillah masih banyak. Mau asapnya? Oh, mau tak kirimin di sana suruh orang BMKG mindahin mau.
1: Tak boleh banyak asap.
0: Iya masih banyak nih asapnya.
1: Ini kurang padahal dari kemarin.
0: Lumayan, tapi tetap masih ada nih Bang Ijang.
1: Kemarin pasti masker lah rumah jadi. Alhamdulillah agak kurang.
0: Berarti asapnya sudah masuk rumah kemarin.
1: Iya, kemarin benar rumah tersedak-sedak itu kan. Karena tadinya masih di sekolah, masih aku di luar itu kan.
0: Iyalah. Buat alam. Oke. Bang Ujang, kayak mana mengawasi anak-anak remaja supaya tidak mereka kena dengan kenakalan remaja? Gini, pengawasannya Pak. Kayak mana?
1: Nah, gini, kita kan ya di rumah aja. Kalau anak laki-laki baik perempuan gitu kan. Kita biasakan gitu kan harus ando tanyo. Biasakan anaknya kan kena dio baik gitu kan. Harus cerita tanya. Atau dia cerewet. Mana? Tahu kemana?
0: Oh, gitu.
1: Tahu kemana? Kalau apa kok tahu jangan tidak keruat baik gitu kan.
0: Oh, gitu. Jadi ditanya dia mau kemana?
1: Mana waktu kan ada jawab itu kan?
0: Dengan siapa gitu?
1: Siapa waktu kan kalau jangan di tengah waktu kan?
0: Gitu.
1: Kalau baliknya malam amat. Taruhnya waktu kan aku tengah bosan itu hak itu orang tua itu kan?
0: Oke, iya dah. Berarti kalau dia mau kemana-mana ditanya dengan siapa balik jam berapa gitu ya?
1: Tahu kan harus cerita itu kan?
0: Tuh. Terus kalau misalnya dia balik telat, dimarahin apa kayak mana?
1: Ya kita jadi kalau balik tadi jam berapa, kok nggak boleh mini balik kalau kapan?
0: Oh gitu, berarti ada marahnya dikit gitu ya?
1: Iya, kalau balik tadi nggak boleh jadi tak balik jam 10, jam berapa kalau balik?
0: Oh gitu ya?
1: Alah, aku pakai apa ya? Ada kalau rempan yang gempeng, Pak, ya memang betul rempan yang
0: jual. Oh gila.
1: Iya.
0: Ya udah, Bang Ujang lagunya apa nih?
1: Lagunya Rupi Rampo, Pak.
0: Ah, rampi-rampo.
1: Yo.
0: Gila, yo.
1: Kenapa?
0: Hobi yang kenal papiul. Rampi-rampo ya dah.
1: Almarhum bapak saya papiul tuan.
0: Suka lagu ini ya.
1: Yo, selalu jadi jauh.
0: Yo.
1: Banyak minum air putih.
0: Oh iya, banyak minum air putih.
1: Karena air putih susu bukan air putih.
0: Air putih pokoknya. ya dah.
1: Air putih susu eh susu.
0: Itu air susu beda. Ya.
1: Salam. Galo
0: penjal
1: gitu.
0: Yo. Yo, makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Ya, ganti-ganti kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi ini tentu membuat kualitas udara memburuk dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat ya. Berdasarkan pemantauan terbaru, BMKG Jambi menyebutkan potensi asap masih terdapat di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Pada 24 Agustus yang lalu tercatat 348 titik panas di Jambi dengan Kabupaten Sarolangun menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak. Di kota Jambi, kondisi kualitas udara juga sempat memburuk. Pada 24 Agustus yang lalu, ISPU dilaporkan mencapai angka 230 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap. Paparan asap ini dapat membuat saluran pernapasan lebih mudah mengalami iritasi. Keluhan seperti hidung terasa tidak nyaman, tenggorokan kering ataupun perih, batuk hingga sesak dapat menjadi lebih berat terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan. Namun, kanti-kanti perlu diingat ya bahwa pilek dan menggigil tidak selalu disebabkan oleh kabut asap. Jika tubuh mengalami menggigil, demam, nyeri badan, atau kondisi semakin lemah, masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan adanya infeksi dan tidak hanya menganggapnya sebagai efek asap ya. Untuk mengurangi paparan, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Menggunakan masker yang sesuai ketika harus keluar rumah, menjaga asupan cairan, serta istirahat yang cukup. Sejumlah langkah perlindungan juga mulai dilakukan di Jambi. Perumda Tirtamayang Kota Jambi misalnya membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap memburuknya kualitas udara. Kabut asap bukan hanya persoalan jarak pandang dan aktivitas sehari-hari. Ketika kualitas udara memburuk, kesehatan masyarakat juga ikut dipertaruhkan. Karena itulah masyarakat di Jambi dihimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar ruangan saat udara sedang tidak sehat. Kalau tubuh mulai memberi tanda seperti batuk, pilek berat, sesak, demam, ataupun menggigil, jangan diabaikan ya. Istirahat dan segera cari bantuan medis jika keluhan semakin berat. Jaga diri, jaga keluarga, dan jangan anggap remeh kualitas udara yang ada di sekitar kita saat ini.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Đây là cái
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh, baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Tahukah kamu, dengan mengkonsumsi 2 telur setiap hari, memiliki manfaat pada tubuhmu, yaitu menurunkan berat badan. Otak akan terlindungi oleh kolin. Vitamin D kompleks melindungi kulit rambut dan liver. Mata akan terawat, mengurangi resiko kanker. Memperlambat penuaan dan penyerapan kalsium dibantu vitamin D.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Ya, ganti-ganti cerita rakyat bukan sekedar dongeng masa lalu ya. Itu di dalamnya tersimpan identitas, nilai moral, filosofi, dan jejak budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semangat inilah yang diangkat dalam program Suara Budaya Nusantara RRI Pro4 Network yang mempertemukan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta dengan mengangkat tema Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Siaran berjaringan ini menghadirkan Adi Santoso, dosen program studi seni drama, tari, dan musik Universitas Jambi, serta Khalisah Juliandri Ningrum dari tim produksi teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Acara dipandu oleh Liz Hayati sebagai host RRI Jambi dan Nova Kalista sebagai host RRI Jakarta. Tema Angso Duo dipilih karena legenda tersebut memiliki tempat penting dalam identitas budaya Jambi. Dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, sepasang angsa menjadi petunjuk dalam perjalanan mencari tempat untuk membangun pemukiman atau pusat kerajaan baru. Dalam salah satu versi, orang kayu hitam dan putri Mayang Mengurai mengikuti sepasang angsa menyusuri Sungai Batanghari hingga menemukan kawasan yang kemudian dikenal sebagai Tanah Pilih. Dan ganti-ganti, legenda Angso Duo bahkan terus hidup dalam berbagai bentuk kesenian. Motif sepasang angsa dapat ditemukan dalam batik dan songke Jambi. Sementara kisahnya juga pernah diolah menjadi karya tari. Angso Duo ini menjadi salah satu simbol yang sangat lekat dengan identitas budaya Jambi itu sendiri.

Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Sejak puluhan ribu tahun lalu, kawasan ini adalah tempat pemandian Belanda. Tempat ini seakan menjadi sebuah fase di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Suhu air yang mencapai 80 derajat Celcius ini membuat siapapun yang datang tidak bisa leluasa untuk berendam. Sumber air panas ini sangat cocok untuk melepas penat dan mengobati rasa dingin yang menyerang. Ada beberapa sumber air panas yang ada di kaki Gunung Kerinci Jambi. Keberadaan air panas Semurup ini memang tergolong unik, karena letaknya yang berada di dataran tinggi, yang menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Kerinci, dan hal ini pun mampu menarik minat pengunjung. Bahkan

0: itu hari ya, libur, libur sekolah ha? Hari Minggu itu yang kalau hari biasa kurang.
1: Habis COVID mulai kapan lagi itu Pak? Habis COVID kemarin?
0: COVID kemarin itu ada dua kali itu. Tutup, buka, tutup, buka. Nah, yang trade ini tuh lama juga buka.
1: Buka dari jam berapa?
0: Dari jam 6 sampai jam 6 sore. 6 pagi jam 7.
1: Masuk tiket?
0: Tiket kalau hari biasa 6.000 anak-anak dewasa, anak-anak 4.000. Kalau hari libur 10.000 dewasa, anak-anak 5.000.
1: Dalam sehari berapa?
0: Dalam sehari itu kalau hari biasa itu 10 sampai 50 orang. Itu paling ramai itu 50 orang. Kalau hari Minggu itu kadang 100 orang.
1: Tidak termasuk parkir kan?
0: Tidak. Tapi tidak tentu pendapatan itu tidak tentu kadang. Kadang pernah Minggu sepi. Nah, tergantung pengunjung musiman. Tapi kalau libur sekolah, lebaran.
2: Terletak pada Desa Batu Air Hangat, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jika hendak bertolak ke sumber air panas ini, maka harus menempuh jarak kurang lebih 12 km dari sungai penuh. Jaraknya memang cukup dekat dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi.
3: Berapa harga telur nih, Mak?
4: 3.000.
3: 3.000?
4: Iya.
3: Oh, satuan?
4: Apa?
3: Satuan?
4: Iya, satuan 3.000. 10, 30.000.
3: Oh.
4: Kami beli uang antak main 2.500. 500.
3: Ngambil dia dosen mana?
4: Iya, anu Haji Rawang mau. Kami ngambil.
5: Mak ni banyak jual gelang ada, gelang tanah
4: anak. Gelang gelang anu ada? Oh, gelang bayi ada.
5: Oh, gelang bayi.
4: Gelang bayi sudah nawar. Banyak orang beli ha. Gelang bayi tangkan.
5: Apa itu? Apa itu?
4: Ha, gelang bayi ya, gelang pusit.
5: Untuk tu?
4: Lahir anak pasang.
5: Untuk orang tu?
4: Untuk orang tu. Wadah abjoh.
2: Sesampainya di sana, Anda juga bisa mencoba merebus telur dan juga pisang pada sumber air panas ini. Tak perlu menunggu lama, telur pun akan siap disantap. Ditemani suasana pedesaan yang masih asri, terasa sangat nikmat saat menyantapnya, dikala perut kering.

udah denger kan cover lagu aku, pada seneng gak? Nah kalau pada seneng langsung aja di like, di share ke teman-teman kalian, terus di komen nih, jangan lupa ditulis kolom komentarnya lagu apa selanjutnya, boleh request, nanti aku baca itu satu persatu. Dan jangan lupa di subscribe, ditekan tombol loncengnya. Oke, okay? Thank you.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Ya, ganti-ganti kehadiran teater boneka raksasa Angso Duo menjadi bentuk kreativitas dalam memperkenalkan cerita rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda ya. Cerita yang selama ini dikenal melalui tradisi tutur dikemas menjadi pertunjukan visual yang tentunya lebih menarik dan mudah diterima anak-anak maupun generasi muda. Boneka raksasa juga dapat menjadi media ya, media untuk mempertemukan seni tradisi dengan kreativitas pertunjukan masa kini. Dengan demikian, legenda tidak hanya disimpan dalam buku atau diceritakan secara lisan, tetapi dapat tampil dalam ruang publik dan menjadi pengalaman budaya yang menyenangkan. Angso Duo ini hanyalah salah satu ya dari begitu banyak legenda yang menjadi identitas daerah di Indonesia. Hampir ya setiap wilayah itu memiliki cerita yang berkaitan dengan asal-usul tempat, tokoh maupun fenomena alam. Dari Sumatera Barat ada Maling Kundang, kisah seorang anak yang merantau dan menjadi kaya, tetapi kemudian tidak mengakui ibunya ketika kembali ke kampung halaman. Cerita ini berkembang ya, berkembang sebagai pengingat pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua. Maling Kundang juga sangat lekat dengan kawasan pantai air manis yang ada di Sumatera Barat. Kita beranjak ke Sumatera Utara, itu ada legenda Danau Toba ya. Cerita ini mengisahkan Toba, seorang petani yang menikah dengan perempuan jelmaan ikan dengan sebuah janji yang tidak boleh dilanggar. Ketika janji tersebut dilanggar, kisah itu dipercaya menjadi asal-usul terbentuknya Danau Toba dan Pulau Samosir. Legenda ini kemudian melekat kuat dengan salah satu landscape paling terkenal yang ada di Sumatera Utara. Beranjak ke Jawa Barat ya, ada itu Sangkuriang kalau di Jawa Barat. Legenda ini berkaitan erat dengan Gunung Tangkuban Perahu. Di dalam cerita rakyat, Sangkuriang gagal memenuhi syarat yang diberikan Dayang Sumbi dan kemudian menendang perahu yang dibuatnya hingga terbalik. Bentuk perahu itulah yang dipercaya masyarakat menjadi asal-usul nama Tangkuban Perahu.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Cerita tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana legenda hidup berdampingan dengan peninggalan budaya dan destinasi wisata. Kalau dari Jawa Barat ada legenda Lutung Kasarung ya, jadi kisah yang menghadirkan tokoh Purbasari dan Lutung Kasarung serta menjadi salah satu cerita rakyat yang terus dikenalkan dalam pendidikan dan kebudayaan. Dari Nusa Tenggara Barat ada Putri Mandalika, legenda yang kemudian sangat erat dengan tradisi Baunyale. Kisah Putri Mandalika ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Lombok dan terus diwariskan melalui berbagai kegiatan budaya. Dari Jakarta, masyarakat mengenal si Pitung ya, tokoh dalam cerita rakyat Betawi yang berkembang sebagai simbol keberanian dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Cerita si Pitung ini menjadi bagian dari kekayaan narasi budaya Betawi yang hingga kini masih sering diangkat dalam pertunjukan dan berbagai kegiatan budaya.

Sahabat budaya, tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba? Ini adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda. Di utara Provinsi Jambi letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi sepanjang jalan lintas Sumatera. Sahabat budaya, suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku. Sesuai dengan budayanya, dalam lingkungan kehidupannya, dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya akulturasi budaya dari masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

Ya, ganti-ganti beragam legenda tersebut menunjukkan ya bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan tarian, musik, pakaian adat dan juga kuliner, tetapi juga memiliki kekayaan cerita yang membentuk identitas setiap daerah. Melalui siaran Suara Budaya Nusantara, RRI Jambi dan RRI Jakarta mengajak masyarakat melihat bahwa cerita rakyat itu dapat terus berkembang mengikuti zaman. Legenda Angso Duo, Malin Kundang, Danau Toba, Sangkuriang, Roro Jonggrang, Putri Mandalika hingga Si Pitung itu dapat dikemas melalui teater, film, musik, animasi, media digital maupun pertunjukan kreatif lainnya. Karena melestarikan budaya bukan berarti hanya mengulang cerita lama. Melestarikan budaya berarti membuat cerita lama tetap memiliki tempat di hati generasi baru. Dan ketika sepasang Angso Duo kembali terbang melalui panggung teater boneka raksasa yang sebenarnya sedang dihidupkan bukan hanya sebuah legenda, tetapi juga ingatan tentang siapa kita dan dari mana kita berasal sebagai bangsa Indonesia.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Ma, aku berangkat dulu ya.
2: Sarapan dulu, nak.
1: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
2: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
2: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma. Aku ganti deh.
3: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

0: berdaya dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat. Dan ganti-ganti tentunya di keadaan cuacanya seperti sekarang ini, buat ganti-ganti yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, perbanyak minum air putih begitu ya, karena itu akan sedikit membantu untuk mengurangi sesak ya, karena memang kondisi kita walaupun tidak terlalu parah, tapi setidaknya cuaca juga tidak kondusif ya, karena memang bercampur dengan kabut asap yang disebabkan oleh beberapa titik api yang ada di Provinsi Jambi, baik kota maupun di kabupaten. Dan tentunya musik-musik Perempat masih akan hadir ke ruang dengar ganti-ganti. Jangan kemana-mana, terus pantengin di program 4 RRI Jambi di frekuensi 99,2 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Usaha Cita-Cita Food ini kami mulai dari tahun 2017. Itu untuk usaha kulinernya, untuk usaha makanan hasil olahan dari ikan. Namun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya saya usaha budidayanya.
2: Sebagai orang Indonesia, tentu pemandangan kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan, kita mencari bubur ayam, kue-kue, makanan ringan yang dijual UMKM. Membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di Fly Group yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online dan belum memiliki perizinan toko. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan di sekitar kita, baik itu saudara, tetangga, teman, atau kita sendiri. Dan kali ini kami berkunjung ke salah satu usaha UMKM yang ada di Desa Tunas Baru RT 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nama UMKM ini Cita-Cita Food, didirikan oleh Bapak Suprawoto yang juga merupakan ketua UMKM Muaro Jambi. Usaha Cita-Cita Food ini dimulai tahun 2017.
1: Jadi 2017 saya mulai bersama keluarga usaha olahan makanan dari ikan ini. Jadi 12 Juli 2017. Ya semula yaitu karena saya punya usaha budidaya. Karena waktu itu zaman tahun 2015 itu ikan murah, kemudian ikan besar itu tidak laku dijual di pasar, harganya juga murah, yang pembelinya juga payah, susah. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, mungkin inilah keberkahan bagi usaha saya bersama keluarga, saya mendapat ilmu dari Google, itu ilmu cara mengolah atau membuat abon, itu pertama kali. Nah, begitu. Namun alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya kalau modal dulu kami menggunakan waktu awalnya ya 5 juta. 5 juta itulah, 5 juta untuk pembelian bibit, pembelian pakan waktu itu. Kemudian ya itu kami besar-besarin. Itu modal waktu budidaya tahun 2015. Namun setelah itu ikan besar, kalau untuk pengolahan dengan ikan yang ada itu untuk bumbu-bumbu ya Pak, kami kita menghabiskan uang 500 ribu untuk biaya tambahan modal-modal bumbu. Karena ikan kami tidak beli kan, jadi ada ikan budidaya sendiri. Jadi itulah yang membuat kami bisa tetap berjalan. Lantaran kalau kami menggunakan ikannya, bahan bakunya kami beli, tentu uang tidak cukup, uang 500 ribu itu untuk kami gunakan untuk apa. Karena waktu itu beberapa kali, sampai 3 kali kami pertama, kedua, kemudian ketiga. Yang ketiga itu baru kami beranikan untuk belajar, untuk mempromosikan waktu itu. Jadi sampai kali 3.
2: Usaha UMKM Pak Suprawoto ini menghasilkan berbagai macam olahan dari ikan lili. Salah satunya abon

0: ukulele. Untuk produksi abon sendiri dibutuhkan waktu 1 hari dan ikan yang dibutuhkan 50 sampai dengan 80 kg untuk 1 hari. Omset yang dihasilkan dari penjualan olahan ikan lele ini sebelum masa pandemi bisa mencapai 6 juta per bulan.
1: Kalau dalam 1 hari, karena kita produksinya ya kan, kalau misalkan waktu mau produksi abon, jadi kita pertama kan buat abon itu, jadi dari abon itu 1 hari selesai. Kalau produksi biasanya kita maks sampai 50 sampai 80 kilo itu 1 hari kita produksi. Jadi kalau produksi jam 8 itu nanti jam 8 malam juga udah selesai, alhamdulillah. Itu kemudian itu 1 hari cuma sampai 1 macam untuk abon. Kemudian yang kulit kan ada kulitnya itu, ada kulitnya, kemudian kan nanti ada telurnya, itu kita itu besoknya lagi. Jadi kita pertama kalau sudah itu kita sip telur dulu, karena takut telur itu kalau kelamaan yang jadi busuk, jadi tidak bisa digunakan telurnya. Jadi kita telurnya dulu, kita sudah abon kan, kemudian telurnya kita bersihkan semua, kita simpan ke kulkas. Juga kulit-kulit itu kita bersihkan, kita simpan ke kulkas. Jadi berguyur, kita abon, kemudian besoknya kita olah telurnya. Telurnya 1 hari. Nah, kemudian hari berikutnya baru kita olah kulitnya lagi yang kita jadikan crispy. Begitu. Kemudian kalau karena dulu pernah kita tulangnya kita olah karena belum maksimal, jadi kami belum bisa melanjutkan untuk tulangnya. Jadi sekarang kita cuma mengolah daging jadikan abon, kemudian juga ada lagi daging dijadikan bolele. Itu jadi berguyur dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kemudian baru bulele. Bulele itu ya daging dari daging murni. Dari bule, daging murni yang bulat-bulat itu seperti getas, jadi namanya kerupuk bulele gitu.
0: Produk Cita Tita Food ini sudah dipasarkan di supermarket, toko oleh-oleh, dan di gerai UMKM Muara Jambi. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Muara Jambi. Harapan Pak Suprawoto, selaku Ketua UMKM Muara Jambi, mengajak pelaku UMKM untuk berjaya di negeri sendiri, khususnya di Provinsi Jambi.
1: Kalau peran pemerintah, ya karena saya termasuk salah satu pengurus dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten yang untuk sementara saya masih sebagai komandonya, jadi Ketua Asumka Muja Kabupaten Muara Jambi. Pemerintah untuk akhir tahun ini memang begitu gencar membantu, dan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sekarang itu tadi dari Dinas Perindustrian Koperasi Perindustrian Kabupaten Muara Jambi sudah membuka 1 gerai oleh-oleh UMKM Muara Jambi bekerjasama dengan Asosiasi Asumka Muja sebagai motor, ya istilahnya, yang memasukkan produk-produk juga dengan UMKM yang lain yang kita jaring, kita kumpulkan untuk mengisi gerai tersebut. Ya, harapan saya sebagai Ketua UMKM Muara Jambi, saya berharap mari seluruh masyarakat UMKM Kabupaten Muara Jambi yang tersebar di 11 kecamatan di yang lingkungan Kota Jambi, karena sudah pemerintah sudah memfasilitasi kita 2 gedung yang dibangun. Yang pertama ya tadi di kilometer 11 arah ke Palembang, 1 di arah ke Desa Kademangan arah ke Sengeti, kantor bupati atau arah ke Tungkal. Mari pemerintah sudah semaksimal mungkin membantu UMKM untuk membuka dari segi marketing atau pemasaran.

0: berkaitan kembali ke ayat di negeri sendiri.
1: Dari namanya, UMKM memang memiliki kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun jangan salah, si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, ganti-ganti tepat pukul 13.00 saatnya kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti program siaran Suara Budaya Nusantara bersama RRI Malang dan RRI Jakarta yang mengangkat tema hari ini Rawi-Rawi Rantas Malang Malang Putung bersama narasumber KRT Eko Agus Susilo Esos MSI selaku dosen dan budayawan dan juga akan dipandu oleh rekan dari RRI Malang Mami Dwi Purwaningsih dan juga dari RRI Jakarta Nova Kalista.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap.

0: Siaran Berjaringan Nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa, udah bener banget itu tadi kayak orang Jawa. Ya? Iya, sudah persis orang Jawa. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Pak Nopa tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa. Luar biasa.
1: Bude, katanya nih ada yang nanya, RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
0: Ah betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me, begitu Pak Nova.
1: Baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
0: Iya betul, Bude Me, B-U-D-H-E spasi M-E-Y. Iya.
1: Gitu Om.
0: Oke. Terima kasih, mohon maaf lo merepotkan.
1: Oke deh. Baik Bude, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang enggak tahu nih kita tanya ya Bude ya.
0: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke dah, kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Nova. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
2: Selamat siang Bude Me.
0: Oke Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya, untuk para pendengar setia kita, bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan, begitu Pak Eko, lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
2: Amin, sehat Bu Rimi.
0: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat, Studio Perempat RRI Malang.
2: Siap.
0: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung, begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
2: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung, begitu.
0: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung, begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
2: Betul.
0: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
2: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
0: Ya.
2: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
0: Waduh, apa itu Pak Eko?
2: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
0: Sadumuk batuk.
2: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung.
0: Itu kalimat lengkapnya Pak.
2: Lengkapnya.
0: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
2: Kita ulik sedikit maknanya ya.
0: Boleh, boleh.
2: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun. Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
0: jelas ya,
2: yang menjajah gitu Republik ya. Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, BDM, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay. Nah, ini siap. Menjadi menarik tentunya.
0: Menarik sekali ini, pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.

0: kita tentunya dengan hampir 1 juta ya, tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya, nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, ya, makanan.
1: Okay.
0: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, nama makanan tertentu itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wagir misalnya. Tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wagir misalnya.
1: Oke, Wagir ya.
0: Makanan Korea banyak sekali di sana.
1: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
0: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
1: soto,
0: rujak cingur.
1: Iya, ini makanan khas Malang ya.
0: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara kita belum berdaulat secara ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya pemerintah,
1: pemerintah.
0: Kita, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
1: makanan lokal
0: seperti
1: ya,
0: itu Budi.
1: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
0: Benar sekali. Bu Deme, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
1: Di Amerika. Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel
0: itu.
1: Ya
0: 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food F yang pertama ini. Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
1: Ini bisnis bro ya.
0: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
1: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
0: Iya.
1: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
0: Iya.
1: Ini untuk F pertama,
0: food. F pertama, gitu. Food.
1: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
0: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
1: mikir ya.
0: Kalah dengan AI itu Ludruk.
1: Padahal saya tuh sangat mengagumi Ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain Ludruk waktu hari radio begitu.
0: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
1: Iya, betul. Ini sudah enggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
0: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
1: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngelihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
0: Bisa dibayangkan Bu Demi, separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta, separuhnya ke sana loh.
1: Iya.
0: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
1: Bukan itu kita yang bisa sedih banget ya.
0: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
1: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
0: Masih.
1: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk fashion yang terakhir ya.
0: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
1: perkembangan.
0: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital, ya ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu bersaing, yang kedua tidak ada yang gratis, maka perlu negara hadir gitu, untuk bisa memberdayakan semua.
1: Iya, halo.
2: Ya. Terputus-putus kita dengar.
1: Oh, terputus-putus Pak Nova. Gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah, ini baru aman dan
1: tenang. Oke. Pak Nova blam-blam, makasih.
2: Tanpa jejak gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Ya, udah dilanjut Bude.
1: Monggo Pak Eko.
0: Ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
1: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
0: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
1: Udah jelas beda begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
0: Contoh saja ya.
1: Okay.
0: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di drajin itu ciuman yang seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau?
1: Betul.
0: Sementara situs-situs kan open source.
1: Ini mengerikan sekali.
0: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolerir hal begitu.
1: Oke.
0: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
1: Oke,
0: okay, bagian sensor harus lebih ketat lagi.
1: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
0: Iya.
1: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fund dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
0: fashion ya?
1: Iya.
0: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
1: Prancis.
0: Kemudian ya, Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang.
1: Mm-mm.
0: Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
1: pernah
0: menjadi. Sekarang sudah
1: pernah, ya,
0: tidak nomor satu lagi. Artinya okay, kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang, ya,
1: dikuasai sudah oleh,
0: iya, bahkan itu ada like, penjaringan beli baju batik di Solo, misalnya, itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa? Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
1: dari luar.
0: Nah, ada yang satu bisnis masih 40 ribu, 35 ribu. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
1: di pasar ya.
0: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu.
1: Yeah.
0: Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi rantas Malang-malang putung.
1: Wow, luar biasa tuh. Pak Nova nih memberikan tepuk tangan ini loh Pak Eko ya. Luar biasa. Pak Nova, itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya?
1: Oke.
2: Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan
1: iya,
2: itu kan takutnya berabe nih. Boleh
1: okay
2: deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya.
1: Oke, siap-siap Pak.
2: Okay. Ya, Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu okay. Pok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo, ya nama juga manusia ya.
3: Iya betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang, berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-691-053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-691-053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke,
2: nol. Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini Pak Nova harusnya di 0341404504 ya.
2: Oh ada lagi, ada lagi. Berapa Bude?
3: 404504 0341404504.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510, 021-344-0798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081-211-24928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep, presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu. Oh iya, tadi diganti.
3: Pak Aji jadi Bu Deme.
2: Iya. Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya.
3: Salam kenal kembali.
2: Pak Eko juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung Pak Napa, monggo.
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambung ke Jakarta dulu ya.
3: Siap, Pak Nova.
2: Yang tadi disimpan dulu ya, Bude ya.
3: Oke.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nova. Blaam.
3: Cikgu.
2: Ya Allah, Cikgu. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Saya kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikgu Ria. Alhamdulillah, suai semua.
4: Habis presenter host saya, anak iki wedok ya.
3: Berubah. Iya.
4: Bingung aku lihatin, oh suaranya kok wedo, tapi di sini lah anaknya Papa. Memang ada Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya, silakan.
4: Nah, juga dulu Bapak. Ah, assalamualaikum Bapak
5: Eko. Waalaikumsalam, Cikgu.
4: Dengan Ria, Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kayak Upin Ipin lah, kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria.
5: Betul.
4: Nah, ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya, asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Memang temanya rawe ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe lantas Malang putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Betul ya. Tapi kan di daerah Sumatera sama Sumatera juga sih, saya juga orang jadi seperti ini. Nah memang rawe lantas Malang putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul ya.
4: Nah memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis kali waktu yang panjang. Nah seperti apa sih Bapak ini putung ini bermaknanya tuh apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi, rawe-rawe rantas Malang-Malang itu kutung. Nah itu seperti apa dalam filosofinya Jawa gitu, Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke.
4: Ya. Matunun nggih.
3: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malam-malam putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh sudah, siap ini. Oke
2: siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu Bude.
3: Iya masih belum ada, jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya, ya bukannya tadi pertanyaannya, masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
3: Oke monggo Pak Eko silakan. Rujak Cingur, padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya betul. Langsung ini.
3: Iya ya, monggo
2: silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding Pak Eko.
5: Berdinding betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Mesti kenceng-kenceng makan.
3: Iya, makanan soalnya Pak Nova gimana?
2: Harus kenceng makannya kan.
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes. Betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa
3: kluduk. Pisang kluduk, ya, nah, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis. Di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Ya. Kalau menyebut merek kan enggak bisa ya. Tapi pokoknya makanan asing
2: ya,
5: gitu.
2: Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Ponopa sering makan rujak cingur enggak?
2: Saya enggak suka, Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Oh iya, dari mulut moncongnya ini sapi. Enggak usah pakai itu, Ponopa.
2: Saya ngebayangin itunya doang.
3: Enggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya?
5: Bisa.

0: depan yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan ini?
1: Aduh,
0: perlu di
1: menyindir Pak Novan. Tanyakan ya Pak Eko ya.
0: Kira-kira begitu.
2: Oke. Kalau gitu.
1: Baik, seperti itu.
2: Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
1: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin.
1: Udah dijelasin
2: sama,
1: ya.
2: Udah dijelasin.
1: Kalimat
2: cuma diulang aja lagi nggak apa-apa Pak Eko.
0: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi. Pecahing jojo wutahing ludiro rawi-rawi rantas malang-malang putung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi seperti itu Pak Nova, ya.
2: Iya,
1: Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bu De, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Iya, 081-5569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude.
1: Oke, siap.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separuh-separuh.
1: Biar fokus ya.
3: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Okay. Baik.
3: Maaf, sebelum
2: apa
3: aku
2: nih?
3: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Bude Mei.
1: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
3: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya.
1: Betul.
0: Ya, selamat siang Kak Ica.
3: Kan Kak Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
3: Jadi aku mau pantun Pak Nova dulu ya.
1: Oke.
2: Okay.
3: Jalan-jalan ke kota Malang.
1: Cakep.
3: Lupa beli apel Malang.
1: Cakep.
3: Senang hati SDN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang ambel-ambel dari Malang.
2: Gak ambel-ambel.
1: Saingan itu punyanya Pak Nova tuh blam-blam.
3: Itu aja.
2: Nah, nggak ada pertanyaan.
3: Enggak, kan tadi aku
2: mau pantun
3: udah
2: doang
3: tadi.
2: Aduh.
3: Iya, cuma
2: ya udah.
3: Oke, dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya.
1: Makasih.
2: Okay, baik.
3: Pantun Nova, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hadir doang Bude, absen gitu kan ya.
1: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan digitalisasi.
0: Sangat
2: atau mungkin
0: bisa.
2: Kita bikin drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
0: Sangat bisa.
2: Iya kan.
0: Yang penting
2: itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir.
1: Gitu kan.
2: Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
1: Iya benar Pak Nova.
2: Iya, tiap hari berseliweran di TikTok.

0: Saya, Bu De.
1: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia
0: iya,
1: ini ya.
0: Mau tidak mau kan saya tonton ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
2: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Yang ada aja dioptimalkan, mungkin yang leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
0: Iya. Nah,
2: sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat, kemudian yang dagang tidak jujur akan jatuh. Orang yang telaten merintis karir dari nol kemudian akan sukses.
0: Akan jadi CEO.
2: Lah itu kan sering berseliweran ya. FYP ya, FYP di smartphone kita.
1: Betul.
0: Iya.
2: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya. Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang bisa menandingi yang asing itu.
1: Menstarakan lah ya.
2: Karena apa? Insta. Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
0: Iya nah, benar.
2: Tinggal kita, ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita, mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Nah, ini saya kira.
0: Okay. Setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya,
2: betul,
0: Pak Eko ya.
2: Betul sekali, betul.
0: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh, Pak Eko, karena enggak ada satu.
2: Betul.
0: Menyampaikan aja Budi menyampaikan.
1: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
0: Iya,
1: jangan sensitif.
0: Iya, kan udah dipisah ya kan, Pak De?
1: Iya, betul.
0: Nah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silahkan sebagai penutup. Ini udah di 13.52. Atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
1: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu, Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
2: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
1: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur diri begitu karena menitnya sudah di 54 ya Pak Nova. Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
2: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar, tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya, apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, kesenangan, hobi,
1: dan juga fashion.
2: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia. Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita, yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya. Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya apa ya, Borneo Day, atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu ya, sekali misalnya. Maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
1: Kembali pada masa itu.
2: Iya, seperti itu.
1: Oke, baik. Oke, seperti itu Pak Nova.
0: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko, sehat-sehat selalu.
2: Amin, amin.
0: Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang.
1: Terima kasih,
0: salam
1: Pak Nova.
0: Salam sayang dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
1: Oke, kembali sayang Kak Nova ya, bersama bersama teman-teman
0: terima
1: yang lain.
0: Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
0: Abang Po nyoba bencang-cing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Kanti-kanti sebanyak 2 penelitian yang didanai NASA mengungkapkan bagaimana sejarah. Ya, bagaimana sejarah matahari kemungkinan turut membentuk iklim unik yang ada di bumi ya. Penelitian pertama menunjukkan perjalanan gelembung pelindung tata surya atau heliosfer melewati galaksi dapat mempengaruhi kondisi iklim bumi. Heliosfer ini merupakan gelembung pelindung yang terbentuk dari aliran angin matahari. Aliran tersebut terdiri atas partikel bermuatan yang membantu melindungi tata surya dari lingkungan antar bintang. Selama 4,6 miliar tahun, heliosfer bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dan melewati berbagai wilayah. Pemodelan NASA menunjukkan matahari setidaknya 3 kali melewati awan gas dan debu antar bintang yang sangat dingin dalam jutaan tahun terakhir. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar 2 hingga 3 juta, 6 hingga 7 juta, serta 13 hingga 14 juta tahun yang lalu. Tekanan awan antar bintang yang padat dapat membuat heliosfer menyusut hingga lebih kecil dari orbit bumi. Kondisi itu membuat bumi berada di luar perlindungan heliosfer dan terpapar lingkungan antar bintang yang berbeda. Simulasi menunjukkan ya, paparan tersebut dapat meningkatkan kandungan uap air di atmosfer dan mengubah dinamika atmosfer bagian atas. Perubahan itu diduga turut mempengaruhi kondisi permukaan bumi dan kemungkinan berkontribusi terhadap perubahan iklim purba termasuk zaman es. Penelitian kedua menyoroti ya teka-teki matahari muda yang jauh lebih redup dibandingkan saat ini. Sekitar 3 miliar tahun yang lalu kecerahan matahari diperkirakan hanya 90% dari kondisi sekarang, namun bukti geologi menunjukkan air cair sudah ada di bumi. Para peneliti juga menemukan ya aktivitas ledakan dahsyat pada matahari muda ini kemungkinan menghasilkan partikel berenergi tinggi. Partikel tersebut diduga memicu pembentukan di nitrogen monoksida atau nitrous oxide di atmosfer bumi purba. Gas rumah kaca tersebut sekitar 300 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam memerangkap panas ya. Bahkan jika hanya sebagian kecil gas tersebut bertahan di atmosfer, panasnya diperkirakan cukup untuk menjaga wilayah ekuator bumi tetap berada di atas titik beku.

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini, yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian? Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya, mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

Iya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana ya. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebelumnya Presiden menyebutkan pemerintah berbagai cara mengerahkan ya untuk menangani karhutla mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air hingga ribuan personel. Dan untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

Ya, ganti-ganti Badan Gizi Nasional memantau kehadiran pengawas gizi dapur program makan bergizi gratis melalui panggilan Zoom ya. Pemantauan kehadiran secara langsung pada pukul 2 dini hari tersebut menyasar seluruh unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah pengawasan ketat jam operasional dapur disampaikan oleh pimpinan BGN pada hari ini, 26 Agustus 2026. Setiap unit SPPG wajib memegang sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS, jaminan kepemilikan sertifikasi halal. Kepala BGN Sudaryono menegaskan penerapan jadwal kerja baru bagi pengawas gizi serta kepala dapur di lokasi. Penyesuaian jam operasional difokuskan pada dua periode waktu krusial pengolahan makanan harian penerima manfaat, dan inspeksi mendadak telah digelar di kawasan Jakarta guna memantau kesiapan fisik seluruh personil produksi lapangan. Pengawasan jarak jauh juga diterapkan secara acak memanfaatkan panggilan interaktif aplikasi Zoom pada pukul 2.00 dini hari. BGN mengidentifikasi temuan pelanggaran prosedur pengolahan bahan pangan akibat kelalaian petugas yang tidak bersiaga. Ketidakhadiran pengawas di area dapur berdampak langsung pada penurunan kualitas sajian masakan yang diproduksi. Seluruh staf pelaksana dihimbau agar mematuhi standar operasional prosedur demi menjaga keselamatan konsumsi para peserta. Kedisiplinan ketat dalam pengolahan bahan baku menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program kesehatan nasional. Dan kanti-kanti aku pamit untuk hari ini, selanjutnya.

ada Baihaki yang akan hadir ke ruang dengar kanti-kanti. Untuk pecinta pro dangdut, jangan lupa ya, langsung siapin handphonenya. Telepon di 0811-6707-9920 yang akan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Keep stay tune di 99,2 FM, program 4, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ketika dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bai Haki akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Rabu 26 Agustus 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Baik, ketika nanti saya akan temani Anda hingga farmasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa untuk kali ini saya akan temani Anda di acara Pro Dangdut.

0: Ganti bijak bergaul, hindari pengaruh negatif. Tentunya ini secara umum ya. Baik, kita akan buka dan sapa di 0811670799920. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan ya.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kemana Bang Bayake?
0: Wah, di sini aja yuk, kita sambil ngadem yuk.
1: Gak ke rumah Mbak Suro ya.
0: Enggak, libur dulu ah. Iya.
1: Cuaca kurang
0: begitu. Ya. Ya. Kalau ke rumah Mbak Tero, kita harus pakai masker soalnya.
1: Iya.
0: Iya. Enaknya kalau udah nggak pakai masker.
1: Iya, pakai masker karena mata pedih.
0: Betul. Bang, betul banget.
1: Iya. Lagunya. Lagunya ini
0: apa tuh?
1: Ya lagunya ya. Kambing hitam dari Pau Jajo. Ada dah ya?
0: Kambing hitam?
1: Iya.
0: Adanya putih. Kambing hitam. Ada aja lagu kambing hitam ya.
1: Iya, kalau ada. Kalau tidak ada ganti yang lain.
0: Oh gitu, kan? Ada rupanya kambing hitam ya.
1: Ada ya?
0: Ada rupanya. Berarti udah diganti warnanya jadi hitam.
1: Iya, salam-salam dulu ya. Pertama sekali untuknya Bang Bay Haji, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Ijaran Sudu, ada Tamrin, ada Sabur CS, Rudi Singapsi, Ramlan, itu Nas Nebo.
0: Iya.
1: Alimi, Bang Alimi dengan PT Nadir Sama, Mang Ajun, Putra Pelekijang, Andi Nusin, EKD, Putari Sianti, Sundawati, ada Mbak Tero ya, selamat sore Mbak Tero. Masuk Mbak Tero. Ada dengan Mbak Anita ya, di Tengah Tomang, semoga sehat selalu. Mama Sembar Aurel, ada Ajin, ada Abdullah Putra Banten, ada Si Semar, ada Kang Soleh, Rosli, Abdurrahim, Mas Kojo, Amarsam, ada Dina di Kamparia, ada Kecukli, boleh pakai bantuan nih Bang Bay Haji.
0: Silakan.
1: Pisang berangan masaknya merah.
0: Cakep.
1: Ada peti di dalam perahu.
0: Wai, mantap.
1: Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati tak ada yang tahu.
0: Wai, cakep bener pantun ini. Iya, luka di hati gak ada yang tahu ya. Rasain sendiri.
1: Ada peti di dalam perahu.
0: Cakep.
1: Di talang babat penjual ikan. Luka di hati. Tak ada yang tahu.
0: Terus?
1: Apa obatnya? Belum cari-cari.
0: Oh iya. Jadi minta dicari ini. Iya. Jadi minta dicari. Ini ceritanya nih.
1: Iya. Ini satu pantun lagi ya, masalah tentang kondisi kita di Jambi ini.
0: Iya, siap.
1: Membawa sabut, pakai cerita.
0: Cakep.
1: Orang berjalan memakai masker. Sabut asap, pedihlah mata.
0: Iya.
1: Kapan masanya bisa berakhir.
0: Masya Allah, iya cepatlah berakhir kabut.
1: Ya, untuknya Bang Bay Haji sama sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Amjad Yusuf yang sudah bergabung ya. Luar biasa. Tiga pantun beriringan, luar biasa. Ini yang terakhir juga cakep pantun ini ya. Tentang kesehatan kita ini bersama ya di Jambi ini. Baik, ketika nanti dimanapun berada kembali kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Syukur kalau baik, pada saat semua ya banyak.
0: Alhamdulillah, insyaallah.
2: Kita mudah-mudahan walaupun istilahnya afat ada di Jambi, mudah-mudahan kita tetap dalam bidang kesehatan yang baik ya.
0: Amin ya Allah.
2: Cuma perlu kehati-hatian aja.
0: Betul, betul.
2: Kalau kemana-mana misalnya keluar rumah harus pakai masker gitu ya.
0: Iya.
2: Itu istilahnya menjaga-jaga diri gitu.
0: Betul, betul banget, betul. Karena untuk kesehatan kita juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik, Pak Bang Andi, ini kita ada tema kita nih.
2: Iya.
0: Temanya itu bijak bergaul hindari pengaruh negatif.
2: Bijak bergaul hindari negatif.
0: Iya, pengaruh negatif nih. Mungkin
2: iya, itu istilahnya itu kita harus pintar-pintar lah untuk mengambil jalur di dalam itu Bang Iki.
0: Betul.
2: Yang kita misalnya istilahnya kita ambil kebijaksanaan kepada diri kita sendiri Bang Iki.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Misalnya kalau kira-kira tidak apa tidak istilahnya itu istilahnya terpengaruh kita hindari itu.
0: Betul, betul.
2: Karena walaupun bagaimana kata-kata orang misalnya walaupun orang-orang tua kita itu memberikan nasihat misalnya kalau diri kita sendiri tidak menjaga-jaga tetap juga kita terbawa lagi.
0: Betul, betul banget, betul banget.
2: Jadi istilahnya tuh kalau memang kira-kira apa tidak bisa kita apa kita hindari aja itu Bang Iki.
0: Oke, kalau kita memang nggak bisa menghindari itu ya.
2: Iya.
0: Tapi kadang-kadang kan ini juga ada kita bergaul dengan misalnya dengan orang yang pemabuk misalnya gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita tidak terpengaruh ya sebenarnya tidak masalah juga ya, tergantung iya, kitanya betul. Lagi gitu.
2: Kan yang penting kita itu istilahnya itulah saya bilang tadi ya. Termasuk ambil kebijakan yang kita buat pada diri kita sendiri Bang.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Walaupun mereka mabuk di keliling kita, kalau memang kita nggak terpengaruh nggak apa-apa.
0: Betul, betul. Oke.
2: Itu Bang Iki.
0: Oke, siap.
2: Yang penting jangan terbawa-bawa.
0: Wah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya ya. Iya, kita yang kita takut memang begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, siap Bang Andi.
2: Lagunya Bang Iki.
0: Apa lagunya tuh?
2: Lagunya ini Bang Iki. Apa namanya judulnya itu ya? Lupa pula judulnya Bang Iki.
0: Lagu lama apa lagu gimana nih?
2: Iya, lama tapi apa luka di atas luka, derita di atas derita.
0: Derita di atas derita.
2: Iya.
0: Derita. Itu lagu siapa? Itu lagu siapa tuh? Tahu penyanyinya siapa? Apa enggak?
2: Siapa? Kemarin lupa aku Bang Iki.
0: Apa ya? Derita di atas derita apa luka di atas derita nih?
2: Derita di atas derita
0: ya.
2: Itu memang parah itu.
0: Iyalah udah derita di atasnya derita lagi ya. Oke.
2: Kalau nggak ada ya diganti aja.
0: Oke. Lagu ini ya lagunya Nur Halimah ya.
2: Iya kalau nggak salah Bang Iji.
0: Ini dari versinya Nur Halimah apa dari yang anu nih yang terbaru?
2: Nur Halimah
0: yang. Oke, siap-siap. Ada lagunya.
2: siapa-siapa aja sudah masuk Bang Iki.
0: Yang udah masuk baru Bang Amja Yusuf yang masuk tadi.
2: Oh iya. Buatnya salam-salam dulu Bang Iki ya.
0: Siap, silakan.
2: Buatnya Bang Iki selamat bertugas.
0: Iya.
2: Salam hidup masuk ayam hai saya Bang Iki ya.
0: Amin ya Allah.
2: Buatnya Bang Amja Yusuf tadi. Benar pantunnya Bang Iki ya.
0: Cakep pantunnya kan?
2: Iya. Aku bapak di Mekri pengen juga belajar itu dengan Bang Hamsa Yusuf.
0: Banyak koleksi pantun rupanya beliau nih.
2: Iya. Jangan diam aja kasih banyak pantunnya Bang Yusuf.
0: Iya. Aduh, boleh juga tuh kita minta pantun kali ya.
2: Iya. Buatnya Bunda Wati. Buatnya Aiman juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Ajeng, Mbak Pero, gimana kabarnya Mbak Pero? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Nah, buatnya Mbak Ika Revianti juga. Nah, buatnya Mbak Naila, kabarnya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya juga Teteh Nadia Purnama dengan Alimi. Buatnya juga Teteh Anita juga. Apa kabarnya Teteh? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
2: Buatnya juga Mbak Fina di Kampar. Buatnya Mama Kemar, kok Mama Kemar ini gak ada muncul ya?
0: Udah lama gak muncul lagi.
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Hilang lagi dia.
0: Iya.
2: Buatnya juga Mama Berlin di Tanjung Pinang ya. Salam kenal dari Andi Muksin ya.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Tengku Ardiansa, Bang Putra Pulkijan juga ya.
0: Iya.
2: Nah, buatnya Bang Putra apa namanya nih? Siapa namanya tuh Bang?
0: Yang di mana nih? Pulkijan?
2: Bukan, yang di sini.
0: RTM.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal dari Andi Muksin ya. Buatnya juga Bang Nasrul.
0: Iya.
2: Buatnya Bu Krisna, buatnya Ica di Bona ya. Buatnya Ayu di Maluku Tengah, buatnya Mbak Sari di Banjarmasin, buatnya Pak Abdul Rohim juga, apa kabarnya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya juga siapa Mama Windy yang ada di Lampung ya. Pasung Mama Windy. Buatnya juga siapa lagi Bang Puja Kesuma ya.
0: Iya.
2: Apa kabarnya yang sudah saya selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Abdullah, Bang Ramlan, Bang Rudy juga ya.
0: Iya.
2: Bang Abdullah. Buatnya Bang Ajung juga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih waktunya Bang Iki.
0: Siap.
2: Yang nanti malam siapa yang dinas Bang
0: Iki? Nanti malam ada Bung Anur.
2: Oh, Anur lagi ya?
0: Iya.
2: Oh, ya terima kasih ya Bang Iki.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mausin yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabar?
0: Kabar baik, sehat.
3: Ada Kak Vero ada di situ.
0: Ada nih, lagi duduk aja.
3: Uang. Pengen keripik.
0: Iya. Sarapan, gue sarapan keripik. Luar biasa emang.
3: Memang.
0: Iya, kayak kuda lumping sarapan yang keras-keras.
3: Kuda lumping beling tau
0: enggak. Itu dia, yang keras-keras.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Yang di sana apa kabar nih?
3: Selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Siapa
0: takut ya enggak? Masya Allah, luar biasa.
3: Liar tau enggak?
0: Hah?
3: Liar yang di sini?
0: Waduh. Iya, kayak kuda liar ini.
3: kuda lumping. Tanyalah itu Bang Adi Muksin.
0: Waduh.
3: Kecil Ajeng gimana gitu.
0: Iya, tapi jangan liar-liar, nanti susah nyarinya.
3: Enggak, kan ada tandanya.
0: Ada tandanya ya. Aduh. Masyaallah. Oke, siap Mbak Ajeng.
3: Semuanya untukmu.
0: Ush.
3: Lagunya.
0: Terima kasih.
3: Makasih kembali.
0: Iya, katanya semua untukmu, berarti kan terima kasih saya.
3: Ya Allah.
0: Masya Allah.
3: Ampunilah dosa-dosaku.
0: Dosa-dosaku juga ya Allah.
3: Kak Peru tolong, Kak Peru tolong. Salam ya.
0: Oke, silakan.
3: Buatnya Mang Maskir ya, sama saya jaga-jaga, sama Pak As ya. Kamu di luar ntar pakai masker ya.
0: Baik.
3: Buruan ya Kak Pero, buruan masuk Kak Pero.
0: Masuk.
3: Ntar kalau udah masuk kita teleponan lagi ya.
0: Iya, ikut dong.
3: Iya, enggak boleh Wani Piro. Komunikasi terus kok.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Ya, buatnya Bang Ijal, sama Uni Iwinnya.
0: Iya.
3: Bang Tamrin, Bang Ing, sama Tetehnya.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Abdullah, masuk Bang.
0: Masuk.
3: Nah, buatnya, siapa lagi ya?
0: Lagi.
3: Buatnya tadi Bang Bia Yusuf. Pantunnya.
0: Oh, cakep kan pantunnya.
3: Umat nasi.
0: Enggak cakep lah pantunnya itu.
3: Buatnya Bang Ani Muksin. Ah, bohong cemen Bang Ani Muksin. Janji mana Bang Ani Muksin, cemen. Bercanda ya tak mas ya?
0: Bercanda.
3: Bang ini bang siapa?
0: Lagi?
3: Bang Ajum, semua tetehnya ya.
0: Iya.
3: Buat saudara kita yang di Kepri, Bang Teguh Ardi yang sama sulap bang. Pak Udin, nomornya yang kota ganti. Bunda Wati Upa sama Ya Eman, Budi Sila juga. Bunda Aurel masuk Bunda.
0: Masuk.
3: Papa penek ya.
0: Penek.
3: Ya Allah.
0: Ya Allah. Kalo ya Tuhan.
3: Buat Mas Yatno juga.
0: Iya.
3: Ayo itu Mas Rana enggak ada suaranya ya menghilang dia.
0: Menghilang ya.
3: Heeh.
0: Oke.
3: Papa penek Mas.
0: Pemenek ya. Kita rangkum kali.
3: Kita rangkum aja lah dak.
0: Iya lah.
3: Nampaknya tadi sudah semua lah.
0: Iya, udah disebutin semuanya.
3: Buat Bunda Nadia.
0: Oh iya, ketinggalan.
3: Bang Alimin, Bang Ramelan, Bang Amar Bukung,
0: iya.
3: Bang Armi, Bang Ajami, buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Ya buat emas ntar pulang hati-hati ya.
0: Siap.
3: Jaga mata jaga hati ya.
0: Baik.
3: Jangan rumah Kak Peru ya.
0: Enggak dong.
3: Langsung pulang lurus.
0: Siap. Baik.
3: Kak Peru bercanda Kak Peru jangan diambil hati ya.
0: Iya serius kok dikit-dikit.
3: Kita di radio kan bercanda.
0: Iya bercanda.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung juga luar biasa. Semoga selalu sehat ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, kita ikuti bunyi beduk terlebih dahulu ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali.

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
1: Pro4 RRI Jambi.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati, juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Baik, ketika di mana pun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Tentunya ya, masih di acara Prodangdut. Kembali kita sapa ketika-ketika di 0811 6707 9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yuk.
1: Yuk, dangdut adalah kita.
0: Mantap, Andre. Mantul.
1: Ini lagi di jalan.
0: Mau kemana tuh?
1: Ada yang dicari lah sama yang bebek.
0: Woi, mantap kalau dicari. Mungkin cari.
1: Iya, kita harus menjagalah pergaulan kita, banyak yang mudah terpengaruh.
0: Benar.
1: Yang positifnya kita main negatifnya jangan dong.
0: Jangan, yang positifnya aja.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, itu baru tuh. Kita berpikiran panjang.
0: Betul banget.
1: Iya dong.
0: Apalagi.
1: Lagunya dong, Boy.
0: Siap, apa lagunya tuh?
1: Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka.
1: Iya, tadi ada motion dari darah-darahnya luka di atas luka.
0: Wah, ini lebih parah kayaknya nih.
1: Bye, salam buat semua, bye-bye ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk Bunda Wati yang sudah bergabung, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu.

0: dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo dangdutan yuk.
1: Ayo, siapa takut?
0: Kemana?
1: Sini yuk. Nah, berani enggak? Enggak berani kan?
0: Berani yuk.
1: Oh, katanya siapa takut?
0: Sayangnya aku lagi kerja.
1: Oh, itu. Iya, kebetulan ya lagi kerja ya. Iya, coba enggak kerja. Besok kalau enggak kerja saya ajak lah ke sini lah.
0: Kata Ajeng kan gak boleh kesini.
1: Oh, gak boleh kesitu ya.
0: Iya.
1: Iya. Saya pun udah bilang tadi sama Pak Amja Yusuf, kalau kesana harus pakai masker.
0: Iya.
1: Pakai
0: masker?
1: Iya.
0: Jangan bawa masker, bawa duit.
1: Oh, bawa duit. Oh, siap kalau begitu. Bawa duit. Bawa apa lagi?
0: Iya. Datangin ke depan ini, moncongnya.
1: Oh. Iya, bayar di muka berarti ya kalau di muncungnya. Aduh, alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah.
1: Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
0: Iya.
1: Walaupun kondisinya lagi seperti ini.
0: Apa lagunya?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya Mega Mustika, Pengobat Rindu.
1: Kan lain, Pengobat Rindu. Rindu sama siapa sih?
0: Mama.
1: Masya Allah, pantes dari tadi. Perasaan saya nggak enak. MB. Aduh, siap. Ada lagunya.
0: Ada dari Mega Mustika.
1: Iya, ada.
0: Ya, lagunya untuk Mas aja lah.
1: Siap.
0: Jangan ada yang lain.
1: Wah, kan main spesial bener nampaknya ini.
0: Paling juga orang rumah Mas.
1: Iya.
0: Pentong,
1: ya. Iya, paling di rumah saya dikunciin pintu ini.
0: Aduh. Nakal ya.
1: Iya. Orang rumah. Waduh, ini mulai katanya.
0: Gatal.
1: Aduh.
0: Salam dulu.
1: Siap, silakan.
0: Saya berkeringat.
1: Waduh.
0: Salamnya Mas sudah selalu Mas ya.
1: Amin.
0: Malam pulangnya tadi.
1: Siap.
0: Mengeput Mas debu.
1: Siap kalau begitu.
0: Iya. Pasang masker ya.
1: Baik.
0: Nah, maskernya yang warna merah tuh loh Mas.
1: Warna pink saya punyanya.
0: Pink tuh beda lagi.
1: Itu, oh gitu ya.
0: Merah tuh Mas.
1: Warna merah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Alinya yang warna hijau itu biru.
1: Iya.
0: Jadi kan dia 150.000.
1: bisa aja.
0: Ya bisa lah, masa nggak bisa.
1: Aduh.
0: Ngoce kan jadinya.
1: Itulah.
0: Ya, salamnya buat Bang Hamzah Yusuf tadi ya.
1: Siap. Aduh.
0: Bang Hamzah Yusuf sekarang. Nanyanya sama kayak Mas. Kayak Mas Andre juga kemarin.
1: Gitu ya.
0: Mas Andre, tempat Mbak Vero ya. Ini kata Mas Andre. Kan dia kan lagi kerja belum pulang. Nah, lari ke sana sekarang Mas Hamzah Yusuf.
1: Itu lari.
0: Biasanya kan ke Mas aja nanyanya kan.
1: Ya udah kemana-mana
0: lari ke sana ya. Perambat, nanti
1: nanya
0: lagi ke siapa tuh?
1: Ah, yang lain lagi ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Buat mungkin juga ya, saya baru buat Aceh juga tadi. Buat Aiman Pendawati tadi juga ya.
1: Iya.
0: Si Semar, si Rutli, Bang Ramlan, Bang Rudi juga buruan masuk, Pentamrin, Bang Ija,
1: iya.
0: Bang Tawon, Bang juga, Bang Abdul Rohim juga,
1: iya.
0: Bang Andi Sabara dengan Dikanya juga, Bapak Sadebo, Wak Udin masuklah Wak.
1: Wak.
0: Bang Armi, Amar, Kecilah Budi Sulia, Mbak Ayang,
1: iya.
0: Mak Berlin juga,
1: iya.
0: Mak Sore, buat Mak Ijah juga,
1: iya.
0: Buat Bang Bujang, Cik Rosli, Bang Abdullah, Bang Alimim, Bunda Nadianya juga sama sore.
1: Iya.
0: Buat apa lagi ya?
1: Lagi.
0: Buat lupa Mas.
1: Lupa ya?
0: Iya.
1: Aduh, yang penting enggak lupa ingatan Bella.
0: Bang Putra RPM, Bang Putra Pulau Pinang, Bang Putra Banten,
1: iya.
0: Bang Nuri. Bang Juli,
1: iya.
0: Buat Bapak Sadewo, buat aduh buat semuanya lah Mas.
1: Siap. Iya.
0: Yang belum disenggol ya mohon ampun ya.
1: Iya.
0: Enggak mau nyenggol. Lali Mas, enggak konten lagi kerja.
1: Oke.
0: Lagunya untuk Mas ya.
1: Baik.
0: Untuk Mas saya orang.
1: Nah, siap.
0: Tolongnya nanti hati-hati.
1: Siap.
0: Jangan lupa pakai masker ya Mas.
1: Warna merah ya.
0: Iya warna merah.
1: Siap.
0: Yang ada 1000.
1: Iya siap.
0: Terima kasih Mas ya.
1: Baik.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung, luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Dan tetap semangat ya. Baik, ketika di mana pun berada, kembali lagi kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan ya.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Ayo,
0: iya, enak. Kok lemas ini? Ada apa nih?
1: Ada lemas ya?
0: Iya.
1: Habis guring-guring.
0: Oh, gitu. Biasanya kan semangat.
1: Dengerin AA tadi sama Perot tadi.
0: Oh, gitu ya. Nguping-nguping ya.
1: Nguping lah sedikit.
0: Aduh, ya. Alhamdulillah sehat.
1: Nah, apa ini temanya?
0: Temanya itu bijak bergaul, hindari pengaruh negatif.
1: Nah, ini.
0: Ini.
1: Nomor satu tuh ini. Kita mah boleh bergaul,
0: iya,
1: berteman.
0: Betul. Apa nih?
1: Tapi mah keburukannya, sifatnya jangan diikuti.
0: Jangan, benar.
1: Benar
0: banget.
1: Kalau dia mau masuk parit, kita mau ikut masuk parit, ya bodoh itu namanya.
0: Janganlah.
1: Lah iya, jadi harus punya prinsip ya.
0: Kalau dia masuk parit,
1: boleh berteman sama siapapun, nggak dilarang. Tapi kelakuannya jangan diikuti.
0: Betul, betul.
1: Ntar suruh gini mau, suruh gitu mau.
0: Iya.
1: Ambung buah mah gitu ya.
0: Iya, benar-benar banget.
1: Setuju kan, A?
0: Betul, setuju. Kalau dia misalnya kalau dia misalnya tukang mabok misalnya, kita jangan ikut-ikutan,
1: iya,
0: ya.
1: Jangan ikut-ikutan.
0: Kalau bergaul mah enggak apa-apa ya.
1: Iya, boleh. Kita mah boleh berteman sama siapa aja.
0: Iya,
1: jadi,
0: beda
1: patokan itu ya.
0: Beda ceritanya kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi.
1: Biar wangi terus.
0: Wangi terus kita jadinya.
1: Sepanjang hari.
0: Masyaallah.
1: Oke deh, lagunya.
0: Oke, baik, siap.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa yo?
1: Bikin seneng lah.
0: Bikin seneng.
1: Jangan yang galau-galau.
0: Oh, jangan.
1: Apa ya yang enak ya?
0: Soalnya tadinya lagunya galau semua kayaknya tuh.
1: Iya, itu tadi Bunda tadi lupa di atas luka, Bang Mukin dari tadi atas berita.
0: Aduh.
1: Ini lagunya ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Ayo.
1: Ini aja yang agak apa sedikit ngebik sedikit.
0: Boleh.
1: Aja.
0: Boleh.
1: Bagus tuh ya.
0: Apa tuh lagu tadi?
1: Tungkeripik.
0: Oh, tungkeripik.
1: Oke,
0: siap. Tungkeripik.
1: Iya, salam dulu ya.
0: Baik, siap, silakan.
1: Salamnya buat A Eki dulu.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, iya. Sehat selalu.
0: Siap.
1: Juga di rumah juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa lagi di tengok?
0: Tahu saya tuh siapa tuh? Tahu saya tuh.
1: Siapa ya?
0: Tahu ya, yang suka ngeledekin saya juga tuh orangnya.
1: Iya,
0: tuh.
1: Iya, memang betul. Iya, tadi buat Nero ya. Terus buat saudara dia sama Bang Alimin, buatnya apalagi Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Juga buatnya siapa, Bang Andi Mukmin, Bang Hamza Yusuf.
0: Iya.
1: Juga buatnya Bang Andi Cakra sama Nona Rika, kemana suaranya? Nggak ada Bang Aki ya?
0: Udah berapa hari ini sepi kayaknya.
1: Lama pisang ya, agak kedenger suaranya ya.
0: Benar.
1: Iya, semoga sehat selalu loh juga Nona Rika di Ternate ya.
0: Amin.
1: Juga ada Bang Abdullah, ada Bang Gudang Jembatan Emas. Jangan lupa disiram cabenya.
0: Iya, aduh, benar.
1: Iya, nanti kering. Iya, juga buat Wak Udin. Masuklah Wak Udin.
0: Masuk, Wak.
1: Iya, juga ada. Siapa lagi ya, Cik Rusli. Buatnya Bu Desila, Bunda Wati juga sama Ayah Eman juga tadi. Juga buat Mama Berlin. Juga ada Putra RPM. Semoga sehat selalu ya di sana.
0: Iya.
1: juga ada. Siapa? Bang Amar.
0: Ya.
1: Bang Armi, juga Bang Tartang, Teh Sipiro, Bang Tawon.
0: Ya, Bang Tawon.
1: juga ada Bang Putra Klosja. Iya juga ada Mang Ajum, juga ada Bude Sila, Bude Sonia ya.
0: Iya.
1: Juga ada siapa lagi ya? Bang Juli, Bang Gigi, Bang Simon, Pak Desi Trisno.
0: Iya.
1: Juga ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Semualah, aduh, bisa lupa.
0: Baik.
1: Iya, Wak Udin, masuklah Wak Udin.
0: Masuk,
1: Wak. Masuklah, Wak.
0: Masuk, Wak.
1: Iya, Wak, buat A.A. jaga selalu kesehatan.
0: Siap.
1: Jangan lupa pakai masker.
0: Baik.
1: Di sini udah diterapkan pakai masker, A, sekolah.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Soalnya di sini juga apa, A, apa namanya, kabutnya itu juga kayak apa gitu, pekat gitu.
0: Oke, iya, nah, iya, baik.
1: Itu jarak pandang itu gelap kayak gitu, ha. Kalau pagi-pagi itu,
0: kayak berkabut ya jadinya ya.
1: Iya, kayak berkabut.
0: Oke.
1: Cuacanya tuh mendung, tapi bukan hujan kan.
0: Iya, asap ternyata ya. Oke.
1: Mau pesan sedikit boleh, ha?
0: Boleh, siap, silakan.
1: Iya, ini pesannya buat seorang itu ya. Mulutmu harimaumu.
0: Baik.
1: Hati-hati dalam omonganmu sendiri.
0: Baik.
1: Jangan buat malu diri lo sendiri ya. Dengan semua perkataan lo. Sharing dulu kalau ngomong. Jangan malu-maluin dirimu sendiri.
0: Baik.
1: Gue aja yang tahu.
0: Baik.
1: Keburukan lo. Paham.
0: Baik. Siap.
1: Itu aja ya. Makasih ya.
0: Siap.
1: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Teh Anita yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Dan jika keluar rumah ya, yang tentunya suasana kabut asapnya ya sudah mulai tidak enak kita lihat, tentunya harus menggunakan masker. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh masuk enggak?
0: Boleh, mangga.
2: Buka pintu lebar-lebar.
0: Krekek.
2: Mau ngantarin kopi.
0: Wih, mantap. Masya Allah. Iya, mantap tuh. Biasa kawanin lah.
2: Saya sendiri yang di rumah baru nyampe.
0: Oke.
2: Belum terapi, baru nyampe di rumah.
0: Baru nyampe di rumah ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah selalu.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Apa tema kita?
0: Nah, tema kita bijak bergaul, hindari pengaruh negatif.
2: Ya, kita boleh bertemu sama siapapun.
0: Ya, betul.
2: Tapi sebaiknya adalah kita ambil.
0: Baik.
2: Ya, janganlah yang negatifnya.
0: Ya,
2: cukuplah dia yang tersebut. Tapi kalau memang suka sudah mengarahkan ke jalan yang benar, dia nggak mau berbual, ya.
0: Iya.
2: Punya salah dia sendiri.
0: Iya, betul. Kita udah ajak baik, nggak mau, sudah ya. Baik.
2: Iya, mengingatkan saja.
0: Baik, siap.
2: Lagunya Pak Pos aja ya, Bang Eku.
0: Apa tuh?
2: Pak Pos.
0: Pak Pos?
2: Iya.
0: Oh, Pak Pos ya.
2: Iya, dari tadi lagunya sedih terus, katanya.
0: Iya,
2: lagi. Jadi kita harus hati dulu Pak Pos, Pak Pos, kamu lho.
0: Oke, siap.
2: Salam ya.
0: Silakan.
2: Salamnya penyembah Bang Eki. Selamat hari, selamat tutup, juga tetap semangat, juga kesehatan selalu, pakai masker ya.
0: Siap.
2: Salam juga kita ada bebe di rumah ya.
0: Baik.
2: Terus ada Mas Alini, ada Ibu Ramon, Amar Basung, Budi Kula, Budi Selia, Naila Vero, Anita, Wahudin, Wati Ica, Kabupet, Bang Ida, Mang Ajun, Bunda Rista, Armi Muda, Abur, Abdullah, terus ada Abdi Musim yang di Cekwari Mata, Hamsa Yusuf, Putra RTM, Putra Pula Tiga, terus ada Mak Ija, ada Sina Kampar, terus ada Mak Berlin, Terus ada siapa lagi, Mak Ajun? Terus seminar banyak tuh.
0: Siap.
2: Yang lagi monitor, lagunya ready.
0: Ready.
2: Main kembangnya lagi ditunggu. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Anita yang sudah Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kembali kita sapa kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdutan
0: yuk. Ayo kita dangdutan.
3: Ayo karaoke kita.
0: Siap kalau begitu.
3: Lagu lah Bang Bay.
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
3: Lagunya Melati di Tangan. Mawar di Tangan, Melati di Pelukan.
0: Mawar di Tangan, Melati di Pelukan ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Salamnya tadi yang pertama ada Pak Mja Yusuf, buat Bang Andi, makasih. Salamnya buat Mbak Pero, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Wati, buat Bang Wari, Bang Kodin, Bunda Mira, Dirma Turi, ada Bang Jeje. Nah, ada siapa lagi ya?
0: Apalagi?
3: Buat semua aja lah, ikut salam siapa tadi? Pak Mja Yusuf aja.
0: Siap.
3: Buat Bang Bay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mak Berlin yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu juga untuk keluarga di sana ya. Baik, ketika di mana pun berada kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kebakaran!

0: Masih bersama Bro 4 Jambi, tentunya juga masih di acara Pro Dangdut ya. Jadi belibet ngomongnya nih ya. Masih di acara Pro Dangdut. Baik, kita buka kembali dan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut. Siap, saya di sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh masuk, A'a?
0: Boleh. Silakan. Alhamdulillah sehat.
1: Udah ngopi, A'a?
0: Udah dong. Emangnya mau nawarin kopi lagi apa?
1: Enggak, sudah sore, enggak jadi, malam lagi. Gimana cuaca sana?
0: Cuaca di sini. Wah, ini
1: ceria banget ya.
0: Iya dong, ya, pastinya
1: sehat,
0: dong.
1: Sehat, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Enak
0: didengarnya, gurih ya.
1: Lagunya A.
0: Boleh, apa tuh?
1: Gadis dari Kalimantan, A.
0: Gadis Kalimantan, oke. Okay.
1: Ya, kalau gadis dari Singkatan kan nggak ada.
0: Oh, nggak ada dong.
1: Nggak ada, ya, dari Kalimantan aja yang jauh.
0: Oke, okay, ya. Siap, silakan.
1: Ada Vero tadi ya, dan Anissa juga sama sore.
0: Iya.
1: Di Kalimantan tuh Pak Durrahman ya.
0: Iya.
1: Durrahim ya.
0: Durrahim, jangan ganti-ganti.
1: Iya, iya. Terus buat tempat Mama Berlin. Terus buat Kabuter,
0: iya.
1: Ya. Wati Upa. Kabuter, terus apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Nah, dia Purnama sama Limi, Najeng juga ya. Buat Ramlan, sama Batu. Kayaknya buat semua aja lah ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang lain mau masuk juga. Lagunya ada, A?
0: Ada.
1: Ya, pada A. Moga saya lalu, A ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Pulang hati-hati, A.
0: Siap.
1: Ya, jaga mata, jaga hati, A.
0: Baik.
1: Jangan lupa, jangan.
0: Oh, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Wauddin yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ketika nanti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo, boleh masuk Bang Baheki?
0: Boleh, silakan.
1: Aduh, dari kemarin kucingnya ini masuk perempat Baheki.
0: Oh, insyaallah perjuangan. Aduh, ya.
1: Ini perjuangan sekali ya.
0: Sabar.
1: Sabar, saya enggak enak sama orang yang selalu menyenggol saya.
0: Oh, gitu.
1: Bukannya saya enggak mau menyenggol dia, tapi susah masuknya nih dari kemarin.
0: Masuknya susah ya.
1: Iya. Maaf ya, yang sering menyenggol nama saya, tapi saya enggak ada menyenggol nama, bukan enggak mau menyenggol. Susah masuknya nih.
0: Masih sedang berusaha ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Mbak Iza.
1: Iya, salam buatnya. Lagunya bisa enggak?
0: Apa lagunya tuh?
1: Lagunya Hitam.
0: Hitam.
1: Iya.
0: Hitam, orangnya hitam itu kan?
1: Oke.
0: Oke.
1: Lagi itu, salam-salamnya dulu dong.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya Armarkan,
0: iya.
1: Muda. Buatnya Bang Pero.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ijar, Bang Armi.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Sila.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Nadia, Bapak Butet.
0: Iya.
1: Buatnya Putra Kila Kijang. Buatnya Bunda Selia.
0: Iya.
1: Si Rusli, Bang Ijar sudah tadi ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Aduh, banyak nama-nama tadi itu enggak tahu sudah ya, Mbak. Rusli sudah ya. Tadi yang banyak Bang anu Mbak Ajeng,
0: Mbak Ajeng.
1: Bunda Nadia pertama sudah ya?
0: Oh iya.
1: Wauddin. Pokoknya yang cewek-cewek tadi itu enggak tahu siapa namanya juga ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Pokoknya buatnya Mbak Ramlan, Mbak Alimi,
0: iya.
1: Mbak Andi Mukti. Nah, buat semuanya yang lagi monitor nih, salam-salam ya buat namanya banyak dari kenal.
0: Baik.
1: Terima kasih atas nenggol nama saya. Terima kasih kritiknya nih Mbak.
0: Siap.
1: Iya, dari kemarin nunggunya ditunggu-tunggu kok ada waktunya habis.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak waktunya loh.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Iza yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya.

0: Ada kembali kita sapa di belakangnya Mbak Iza, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ayah-ayah apa nih? Ayah apa nih? Baru muncul udah aduh, udah begitu. Enggak boleh begitu, sabar. Oke, Kang Ing, apa kabar di sana nih? Alhamdulillah. Masih di pojokan kah?
1: Masih.
0: Belum pindah kah?
1: Belum.
0: Jangan, nanti susah lagi saya nyarinya kalau pindah.
1: Kalau pindah pakai masker.
0: Ah, itu dia. Karena posisinya udah pas itu. Iya. Oke, siap Kang Ing.
1: Minta ini bilang.
0: Apa tuh?
1: Lagu favorit takwa itu.
0: Takwa, siap.
1: Itu lagunya yang seru, yang semangat.
0: Oh, siap. Baik.
1: Ya, ya akhirnya tunggu semua ya.
0: Baik, siap.
1: Jadi, tunggu takwa, ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kang Iing yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Sukses selalu, lancar selalu usahanya. Kembali kita sapa kanti-kanti. Ini fenofon yang terakhir nih. Ada siapa lagi di sana nih kita sapa ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat selalu semua ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Siap. Boleh, siap. Apa tuh lagunya?
1: Mimpi terindah.
0: Dari versi siapa nih?
1: Yang cewek memang.
0: Boleh, siap. Oke.
1: Salamnya tadi buat ya.
0: Iya.
1: Lalu kapan-kapan
0: gitu. Siap.
1: Gua Mas.
0: Baik.
1: Mas sudah mampir tempat, Mas.
0: Siapa? Mbak Mero? Belum. Nah. Mau ngajak mampir juga apa nih? Ya sayang sekali nih suaranya putus-putus nih Bang Rudi nih. Oke. Halo. Oke.

Ya, Bang Rudi yang sudah bergabung luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Tapi sayang suaranya terputus-putus nih Bang Rudi nih ya. Oke. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi di acara Prodangdut. Tapi sayang ya, Prodangdut yang kami cukupkan sampai di sini karena kita sudah di penghujung acara. Bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama Bro 4 Jambi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

PRRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 20 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami ucapkan selamat sore untuk anti-anti yang saat ini sedang menikmati suasana sore ya, atau memang di rumah saja ya, karena di luar ada yang berasap ya. Kalau bisa emang di rumah saja lah, kalau emang berasap ya, nggak usah kemana-mana. Baik, kanti-kanti, sambil menemani Anda, kami akan hadirkan tentunya informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personil. Presiden kemudian menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Kepala negara kemudian mengaitkan upaya penyelamatan keuangan negara dengan pemberantasan korupsi. Presiden menegaskan pemerintah masih harus meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk memastikan sumber daya dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat. Ya, ketika dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Pro4 Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada tentunya masih bersama Perempat Jambi, masih akan kami hadirkan ya informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ketika nanti BPBD Kabupaten ND atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyiapkan program trauma healing bagi warga terdampak gempa. Program tersebut menyasar kelompok rentan trauma ibu dan anak yang masih mengalami pasca bencana.

Pelaksana BPBD Kabupaten ND Marcellus Ekalanus mengatakan penanganan bencana kini mulai diarahkan menuju tahap pemulihan. Edukasi trauma healing menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk membantu masyarakat. Menurutnya, sebagian warga masih bertahan di pengungsian bukan hanya karena kerusakan rumah. Kondisi tersebut juga dipengaruhi trauma setelah mengalami gempa. Karena itu, pemulihan tidak hanya dilakukan melalui bantuan logistik dan tempat tinggal sementara. Pemerintah juga mulai memperhatikan kondisi psikologis masyarakat terdampak. Marcellus mengatakan BPBD berkoordinasi dengan berbagai lembaga dalam proses penanganan pasca gempa. Kondisi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah. Selain trauma healing, pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Warga dengan rumah rusak berat akan mendapatkan bantuan untuk proses pemulihan tempat tinggal. Marcellus mengimbau masyarakat untuk mulai bangkit setelah bencana. Namun, warga tetap diminta menjaga kewaspadaan karena gempa susulan masih berpotensi terjadi. Pemerintah berharap proses pemulihan dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Penanganan kelompok rentan juga diharapkan dapat mengurangi dampak psikologis akibat bencana. Baik, ketika-nanti dimanapun berada, tentunya masih akan kami hadirkan ya Irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ya, ganti-ganti malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo. Suhu udara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 50 hingga 94%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 26 Agustus 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 42 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 4 titik panas. Kabupaten Bungo 2 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas. Kabupaten Sarolangun 13 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8 titik panas. Kabupaten Tebo 4 titik panas. Dan Kabupaten Merangin 1 titik panas. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, demikian informasi perakiran cuaca yang diperbaharui 26 Agustus 2026 pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Perempat Jambi.

0: dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan. Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh. Tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pemerintah akan terus hadir dan membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT selama proses pemulihan pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyapa warga terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo, NTT hari ini. Pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak, sekaligus menyiapkan berbagai langkah penanganan untuk membantu masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga akibat bencana. Presiden mengatakan kedatangannya ke NTT untuk melihat langsung langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah. Kepala Negara memastikan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah bantuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat terdampak. Selain bantuan untuk masyarakat, pemerintah juga menyiapkan langkah sementara agar aktivitas warga dapat kembali berjalan. Salah satunya dengan memastikan kegiatan belajar mengajar dapat segera dilaksanakan. Presiden juga meminta masyarakat bersabar selama proses pemulihan berlangsung. Kondisi wilayah terdampak masih membutuhkan waktu hingga dinyatakan cukup aman untuk pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah warga. Pemerintah selanjutnya akan melanjutkan penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak bencana NTT secara bertahap. Pemerintah juga akan memperhatikan segala kondisi keamanan di lapangan. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, kita akan nikmati irama yang bernuansakan islami sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya juga masih kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ganti-ganti sejumlah ruas jalan di Jakarta berpotensi mengalami kepadatan akibat rekayasa lalu lintas yang diberlakukan kepolisian. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi disarankan mengetahui jalur alternatif agar perjalanan tetap berjalan lancar.

ya, ganti-ganti beberapa ruas seperti Jalan Gatot Subroto dan kawasan strategis lainnya diperkirakan menjadi titik yang perlu diwaspadai. Pengendara dapat memilih rute pengganti melalui sejumlah jalan alternatif sesuai arah perjalanan. Selain menggunakan jalur alternatif, masyarakat juga disarankan memanfaatkan transportasi umum seperti MRT dan Transjakarta, serta tidak lupa memantau informasi lalu lintas terbaru sebelum berpergian. Menjelang aksi demo pada 27 Agustus 2026, masyarakat yang akan bepergian di sekitar Jakarta perlu memperhatikan kondisi lalu lintas. Kepolisian telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Arah timur, Cawang, Tebet, dan Manggarai, jalan yang sebaiknya dihindari, Jalan Gatot Subroto, Jalan Rasuna Said, jalur alternatif Jalan MT Haryono, Jalan Saharjo, Pancoran, Jalan Ampera Raya, Blok M atau Pondok Indah menuju Selipi dari arah Semanggi, tentunya Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Patal Senayan 1, Jalan Patal Senayan Simprug, Jalan Layang Simprug. Arah barat, Tangerang, Kebun Jeruk, dan Palmerah, jalan yang sebaiknya dihindari, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, jalur alternatif yaitu Jalan Arteri Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah, kemudian menuju arah selatan melalui kawasan Senayan atau GBK atau Semanggi. Arah selatan ganti-ganti Hang Tuah dan Blok M, jalan yang sebaiknya dihindari, ruas jalan menuju Jalan Gatot Subroto. Alternatifnya yaitu Jalan Hang Lekir 1, Jalan Asia Afrika, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ki Haji Mas Mansur, Jalan Penjernihan, Jalan Pejompongan Raya, Kupingan, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Alternatifnya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ki Haji Mas Mansur, Jalan Penjernihan, Jalan Pejompongan Raya. Arah utara, Ancol, Sunter, dan Kemayoran, jalan yang sebaiknya dihindari, Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika. Jalur alternatifnya Jalan Gunung Sahari, Jalan Mangga 2, Jalan Es Parman, Jalan Selipi atau Palmera. Baik, ketika

0: sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwaigu Basrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.
3: Asal mula ayat.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayahmi ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
4: Hebat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak pola di belakang situ tuh?
4: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
4: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
4: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat, bisa. Maklum, Mak Leh. Dah uzur nih. Dah tuha. Di peingatan lagi, dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib mahal lagi.
4: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut benih tegaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
4: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Wapain?
4: Apa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su amun zaman wayah ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi kanak jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Deh, udah tahu aku. Namanya juga kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan bala. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama bala bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndik bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndak tahu juga di mana sungai itu. Ndak juga dikisahkan. Rombongan Sidani melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Dik mikir dua telu lagi yon, Kilip merewas kepala leher orang tuh. Pot

0: Terus tegak apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
2: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Iya.
2: Makanya orang luar Kalimantan nih tegak di Jawa, Sumatera, tuh ngira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Suh?
1: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: Diceritakan dalam babad tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali, yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Berikanlah pada juru taman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Panembahan Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
2: Wah. Dimana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
3: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
1: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
2: Oh. Terima kasih, Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara dan Jawa.

0: Kenapa raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba ku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Pro 4 99,2 FM.
3: Sudah 7 hari, 7 malam aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
4: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia!
3: Iya.
1: Bunuh dia!
3: Iya. Cepat usir dia sekarang juga.
1: Usir!
2: Sabar semua. Sabar.
1: Usir dia, bunuh
2: sabar.
1: Dia.
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya.
1: Bunuh
3: usir dia.
1: Usir dia
3: sekarang juga. Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh, bakar.
3: Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurumu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang, kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Ya, selamat malam ketika nanti di mana kanti berado dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Malam Miko tentunya pada 26 Agustus 2026. Ya, di informasi berikut kanti di mana ASDM ungkap penyebab kelangkaan BBM LPG di Kalimantan, sungai surut hingga cuaca. Ketika nanti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ASDM mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan LPG di sejumlah wilayah Kalimantan. Salah satu kendala utama adalah kondisi sungai yang surut sehingga menghambat distribusi BBM melalui jalur sungai. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas Kementerian ASDM Laude Sulaiman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 12 DPR RI Rabu 26 Agustus 2026 yang mengatakan kondisi tersebut berdampak terhadap kapal-kapal yang selama ini mengandalkan jalur sungai untuk mengangkut BBM. Yang untuk informasi lebih lengkap dapatkan kanti baca di laman rri.co.id dan juga informasi berikutnya di mana Brimob gelar senam trauma healing untuk pengungsi gempa Manggarai. Ketika nanti Satgas Sar Korps Brimob Polri menggelar senam pagi bagi warga terdampak gempa di Manggarai. Kegiatan tersebut menjadi bagian trauma healing untuk menjaga kebugaran sekaligus membangkitkan semangat pengungsi. Dan Kisatgas AKP Roy Ronaldo Dansu mengatakan pendapat

Ya, di kabar hari Iko Katikanti di Mano Pertamina IP Jambi hadirkan lensa untuk masa depan siswa. Katikanti, masa depan siswa bergantung pada pembelajaran yang ditempuh di masa kini. Namun apabila dalam belajar belum maksimal karena adanya gangguan penglihatan, maka akan mengancam masa depan mereka. Gangguan penglihatan pada anak ternyata cukup banyak ditemukan di lingkungan sekolah. Hal itu terungkap dalam pelaksanaan program SHU Eco Fashion Day Lensa Energi yang digelar Pertamina IP Jambi di SD IKP Pertamina Jambi Kamis 20 Agustus 2026. Dari total 84 siswa kelas 5 dan kelas 6 SD IKP Pertamina Jambi yang mengikuti pemeriksaan mata, 51 siswa memerlukan kacamata berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan. Sementara 33 siswa lainnya dinyatakan normal dan tidak memerlukan koreksi penglihatan berupa kacamata. Ya, Katikanti, itu tadi dia satu informasi untuk Katikanti di kabar hari ini.

Karapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Ya, selamat malam ketika nanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentu kita masih bersama ya di 99,2 MHz dengan malam hari Iko di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jambi. Untuk kanti-kanti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari Iko di 08 11 6 7 0 7 99 20 di kebersamaan kita pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajum.
1: Apa kabarnya, Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik. Bang Ajum juga gimana kabarnya?
1: Luar baik, Bang Anur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain, Bang Ajum?
1: Ini lagi duduk-duduk
0: aja, Bang Anur. Duduk santai, udah?
1: Jadi santai sambil monitor aja, Bang Anur.
0: Iya, oke, baik. Kita malam ini, malam hari ke lagu-lagu Jambi, Bang Ajum?
1: Lagu Jambi, ya, minta lagu iya. Aja.
0: Hah?
1: Lagu tumbuk-tumbuk padi aja, Bang Anur.
0: Apa?
1: Tumbuk-tumbuk padi.
0: Tumbuk-tumbuk padi yo.
1: Yo.
0: Oke, share dulu nih.
1: Yo, tersambu yo.
0: Yo.
1: Sambut bangun kenalan sambut berdua ya, biasanya selalu berdua tiga bu. Bang Rudi, Bang Dambangan, Bang Alimi sama Teh Nadia pun namanya ya. Selamat malam, kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga buat Bang Ali Muksi, Bang Jayusuf juga ya, selamat malam. Kemudian juga Bang Khalid CS, kemudian juga buat Mbak Vero juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat Mbak Ika Rivianti, kemudian Sila, kemudian juga buat Mbak Solia, kemudian juga buat Mbak Ajeng di Sungai Lilin juga ya, selamat malam. Kemudian Mbak siapa lagi ya, Mbak Anita di Sungai Toman, selamat malam. Kemudian juga Bang Alfi Adi, Bang Loni, Bang Puja Kusuma, kemudian juga buat siapa, Bang Fabul Rahim ya di Kutai Kartanegara, selamat malam. Kemudian Bang Tengku Ardiansa di Kepri, kemudian Mbak Pina juga ya di Riau juga, selamat malam. Kan buat semuanya aja, Bang Anur.
0: Yuk,
1: Bang Anur, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum yang sudah bergabung ya di 08 11 6 7 0 7 99 20. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin.
2: Apa kabar, Anur?
0: Alhamdulillah baik. Kayak mana juga sebaliknya?
2: Iya, alhamdulillah baik ya juga.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting. Iya. Kayak mana di sana?
2: Iya, cuacanya terkendali, aman.
0: Aman ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Walaupun apa nih? Walaupun asap kabut dak?
2: Iya, kabut juga. Cuman enggak seberapa.
0: Oh, enggak seberapa gitu ya. Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagunya lagu Jambi kan?
0: Yo, lagu-lagu Jambi.
2: Apa yo?
0: Apa deh?
2: Batanghari aja lah lagunya.
0: Batanghari.
2: Iya.
0: Oke, cari dulu ya sambil salam-salamnya nih, Bang Alimin.
2: Anjir ya, selamat malam. Ya,
0: amin.
2: Langnya hati-hati. Kata asap tidak ada begitu. Ada kan?
0: Iya.
2: Iya, ini sahabat istri tercinta ya yang lagi bobok nih ya. Teman juga ada ya, ada mengajur ya, tuh malam hujan, ada kader CS, ada Mama Elo, ayang juga, lu dirang anak Arim juga, ada istri saya lahir, omong ya, tuh malam, Kak Muta juga, jauh juga, enak yang masuk ya, ya. Juga buat Abdul Naya, semalam Anita, juga buat apa lagi ya, Risila juga ya, juga ada Yusmi juga, sama Andi juga, Atika juga ada, masih semua lah ya, selamat
0: pagi. Bye.
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung di 08116707 9920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar.
2: Kabar Anur?
0: Alhamdulillah baik. Bang Amar juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
2: Lagi santai.
0: Santai be. Nikmati
2: ya, waktu. Santai aja malam ini.
0: Nikmati waktu malam dah.
2: Iya benar.
0: Apa sambil
2: nonton
0: sinetron ya? Nonton sinetron.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Ya, telinganya radio, matanya ke TV.
0: Oke, lagu kita apa nih, Bang?
2: Lagunya Mendua Benci lah.
0: Hah?
2: Mendua Benci.
0: Oh, Mendua Benci.
2: Iya. Salam-salam ya.
0: Yuk.
2: Salamnya Wak Anur, maksudnya mungkin selalu. Mm-hmm. Sama kerupuk 4. Penyapa ngebapa baru meniter.
0: Baru ini sesi pertama.
2: Maksudnya kedua.
0: Ketiga.
2: Oh, banyak baru di malam melemi kau di minggu mana dia pun nama waktu upaya menyari menarik kata buset bang Ijal bang Samri emang aja kata DN ya lima adalah mas awan mas putra putra kijang musik seliga idan el ajengga Pengani masih pribadi sila mak seliam, mak Yani bukan ibu nami hati juga pero awal cinta kelima, mak Yani musim buatnya Anita Pina Bunda Berlin ya. Halo.
0: Yo.
2: Bunda Berlin nggak dia nih Tanjung Pinang.
0: Belum masuk.
2: Ya, nak yang di Tanjung Pinang.
0: Yo.
2: Buatnya Hamza Yusuf juga, Wang Andika Karabina, Sabang Jul juga, Putra Banten juga. Buatnya Punya Kesuma, buatnya Kijan juga. Buatnya Mbak Ayang juga, semuanya Anjala ya.
0: Ada.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Yuk.
2: Buat Mbak Almi, Putra ETM sama Mbak Iza juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi yo yang sudah bergabung pada malam hari kok.

0: kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...9,2 FM, Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Udah jam berapa ini? Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kerja lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

0: Masih bersama Ketika Anti dan juga dengan lagu-lagu Jambi 0811-6707-9920. Halo, selamat malam, baru mau diangkat ya. Di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak sampai rumah Bunda dari 9:30.
0: Oh, gak sampai rumah.
1: Kalau di situ di dapur dari sana.
0: Lah sepi tadi ya.
1: Lah masih ada juga lah kayak rombongan Edo, Tommy.
0: Lah balik.
1: Ada tuh masih ada, masih kan orang.
0: Masih ada ya.
1: Kelab Nur, Mas Toko Nur. Ngapain gue sudah mengelak lagi nih.
0: Oke.
1: Kok aja gak mudah ngadir lagi, masuk rumah sakit lagi. Sang Saro ke gaya
0: tuh. Iya.
1: Okay, lagu Bunda Nur.
0: Lagunya apa Bunda?
1: Lagu Bunda mau lagu ini be, Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku.
1: Okay. Karemi kan ada tuh.
0: Iya, dicari dulu Bunda ya.
1: Salam-salam dikit ya. Buatnya Pak Abdul Rahim, buatnya Pak Nasrun, Ibu Farida, Mbak Ica, Mbak Ayu, terus buatnya Mbak Sisi, Mama Julia, Anita, Mama Si Kembar, Ina, terus buatnya Windy.

0: กุมบ้างapa Sule atna talang lido Mbah Iyo. Apa kalau-kalauan Nur ya? Oh iya banyak Aurel Ajeng ya.
1: Oke.
0: Pak Udin selalu di mana-mana. Pak Udin sudah masuk Nur?
1: Pak Udin belum.
0: Ayo udah masuk Pak Udin.
1: Yuk.
0: Saya udah selamat semua Nur ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati tadi yang sudah bergabung tentunya pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, Bunda.
2: Apa kabarnya, Nur?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Bunda Wati tidur juga, Nur.
1: Hei, berbangun, Bunda. Ya?
2: Nian ya, Riko. Gak terlalu ya.
1: Yo.
2: Pakai masker, Nur.
1: Yo, Bunda.
2: Yo, nah, ini kebakaran juga di Talang Bakung tadi.
1: Tadi nih?
2: Yo, di Lorong Anggrek. Nur, lagunya Nur.
1: Lagu
2: iyo,
1: apa?
2: Iyo kata hati ada gak?
1: Apa?
2: Iyo kata hati.
1: Iyo kata hati?
2: Iya.
1: Iyo kata hati. Yo. Dicari dulu Bunda ya.
2: Aisyah apa namanya Rizwan tak sudah tahu namanya. Rizwan tak siapa namanya.
1: Apanya? Penyanyinya?
2: Yang nyanyi juga apa? Yang nyanyi siap tergantung itu dia gak?
1: Kurang tahu. Nah
2: ini dia juga kayaknya dia.
1: Kurang tahu juga. Cari dulu Bunda.
2: Iya kalau kalian tahu lah sih. Salam ya.
1: Yuk.
2: Salamnya, suka wajahnya Anur, selamat malam, selamat bekerja, tetap semangat ya. Jadi sesuatu terlalu ya, selamat hati. Terus ada Mas Alifin, ada Pudi Ramlan, ada Bakung Bekila, Bisa Lian, Aina Seru, Anita, Udin, Wati Usta, Kak Buter, Bang Ijan, Mang Ajun, Mas Yatno, Bunda Rizka, Mama Elo, Uni Ayan, Pak De Ahmad, Pak BPS, Abdullah, Iyun Simpul, Harmi Murdun, terus ada Mak Ija, ada Mama Berlin, Kadir, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Andi Musin, Andi Cakrawinata, terus ada Bang Nasrun, Ibu Farida, Ajeng, Pak Ben. Tapi Bala Lendur, ada lagunya?
1: Lagunya ada, Bunda.
2: Ada. Makasih ya Nur, lagu ditunggu ya.
1: Yuk.
2: Kasih baliknya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati oh, yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke 08 1167 07 9920 untuk ketika nanti yang bergabung. Halo, selamat malam.
3: Halo,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam juga.
3: Apa kabar, Bang Anur?
1: Alhamdulillah, baik. Saya juga, Bang Hamzah. Bang Hamzah juga, gimana kabarnya?
3: Elo lah, seperti biasa.
1: Alhamdulillah.
3: Cuma kabar asapnya apa sih, Mate? Kalau keluar dari rumah, Mate pedih, kabar asap.
1: Iya. Betul, Nian. Apa? Kabut asapnya tebel lah.
3: Enggak juga, cuma alhamdulillah angin kencang jadi berkurang lah gitu kan.
1: Cuman sudah apa? Sudah pandangan mata merah katanya kabut asap ini.
3: Iya, pedih mata.
1: Okay.
3: Tapi kalau asapnya enggak begitu lah berapa karena angin kencang dibawa angin gitu kan.
1: Iya. Baik, lagu kita apa ini?
3: Lagunya Kembang Selasih.
1: Kembang Selasih?
3: Iya.
1: Kembang Selasih.
3: Ada kan?
1: Dicari dulu sambil salam-salam yuk.
3: Salam-salamnya pertama sekali punya Bang Anur. Selamat malam sama bertiga. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lapen terempat tempat terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam tentunya Bang Anur, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lagunya ada?
1: Ada.
3: Tentunya Bang Anur, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: Datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.
3: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, selamat malam ketika nanti di manapun ketika nanti berada, tentu kita masih bersama ya pada malam hari Iko dan juga ketika nanti dengan lagu-lagu Jambi untuk ketika nanti yang ingin bergabung bersama kami di 08116707992 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yuk. Mbak Solia, gimana kabarnya?
1: Sehat, Bang Lur, apa kabar?
0: Sehat juga, baik Mbak Solia pada malam hari Iko.
1: Kamu udah masuk, aku rindu dengan Bang Lur.
0: Iya, po.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga.
1: Minta lagu Bang Lur.
0: Iya, lagu apa? Lagu-lagu Jambi.
1: Lagu Burung Kenek-Kenek.
0: Burung Kenek-Kenek?
1: Ya.
0: Burung kenek-kenek. Cari dulu, sabar. Baru diketik ini. Baru mau ngetik.
1: Baru lagu ada lagunya ya.
0: Sabar, cari dulu. Sambisan salamnya.
1: Salamnya buat Bang Nur selamat malam. Semoga sehat selalu.

0: kawan-kawan semua di Karanggulo,
1: yuk.
0: buat Bang Rudi, Ibu Sila, buat Bisek, masuk galau ya Bang Nur ya?
1: Belum.
0: Belum.
1: Iya belum.
0: Malam belum masuk juga, kedua orang enggak.
1: Tahu tuh.
0: Ini pula siarannya malam, barang nggak tidur.
1: Iya, nah istirahat kan.
0: Iya. Buat Bang Bujang di Jembatan Mas, Mbak Udin di mana-mana. Buat apa lagi ya?
1: Apa lagi tuh?
0: Bunda Wati, lagi duduk juga besok nak jual latihan.
1: Iya, Bunda Wati tapi lah masuk deh.
0: Sudah ya?
1: Sudah, jadi lah masuk.
0: Bakal-bakal lah Bang Nur.
1: Oke.
0: Yang grup meloyor tuh yang belum dengar. Buat itu juga tuh, Bang Ajum tuh sama tetenya. Yuk, buat pulangnya hati-hati ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Selia ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya di 08116707992 untuk ketika nanti bergabung bersama kami ya pada malam hari ini.

0: Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Yo, Bang Ramlan, ngapo suaranya tuh?
1: Entar lagi suaranya tadi kan takut-takut tak masuk rupanya masih
0: masuk. Masuk ya. Suara. Putus, mungkin sinyal.
1: Mungkin sinyal ya. Apa kabar nih Mas Anu, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Gimana sebaliknya?
1: Kabar alhamdulillah sehat juga ya.
0: Sehat juga ya, alhamdulillah. Oke, lagu kita apa malam ini, lagu-lagu Jambi?
1: Lagu yang remix ada tuh, Janji ke Bulan.
0: Janji?
1: Janji ke Bulan, yang ya. Remix ada kalau ada.
0: Cari dulu ya.
1: Janji. Ya, semangat nih Mas Anur.
0: Janji ke Bulan.
1: Iya.
0: Oke, cari dulu. Salam-salamnya Bang Ramlan.
1: Salamnya buat tim Sepanjal ya, karena sudah malam juga. Yang sudah masih tadi, pokoknya salam kompak, salam dulu juga ya. Yang tadi baru ada Mbak Solia ya.
0: Iya tadi.
1: Ya pokoknya semuanya saya selalu juga.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Manu, terima kasih banyaknya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Di 0811670992.

0: tumben. Yaudah sini HP-nya.
1: Sip. Udah siap nih.
0: Nah, itu kenapa pakai-pakai pegang KTP segala?
1: Iya nih, si Rehan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP. Sama foto KTP-nya juga.
0: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
1: Hah? Serius, Kak?
0: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rehan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
1: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
0: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau dikejar-kejar?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Tulang sangat kuat, bahkan 4-5 kali lebih kuat dari baja dengan ukuran sebanding. Meski demikian, kuatnya tulang setiap orang berbeda-beda, tergantung pada kepadatan tulang yang dimiliki. Dan perlu diketahui bahwa kuat atau tidaknya tulang dipengaruhi oleh beberapa zat penting seperti kalsium, vitamin

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Ya, masih bersama Kata-Kanti di 99,2 MHz. Di sesi terakhir kita, Kata-Kanti, untuk Kata-Kanti yang bergabung bersama kami tentunya pada malam hari ini di 0811-6707-9920 untuk Kata-Kanti yang ingin bergabung pada malam hari ini. Ya, dengan lagu-lagu Jambi ya Kata-Kanti di 0811-6707-9920.

08116707920. Baik, ketika nanti dimanapun yang ganti berada, berada sudah di kebersamaan gitu ya. Ketika nanti pada malam hari Iko, dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, tentunya ketika nanti bisa bergabung pada esok hari. Dan juga ketika nanti tentunya kita masih bersama ya di 99,2 MHz.

0: masih banyak di antara kamu yang tidak menyadari bahwa kualitas produk lokal sekarang sangat baik loh. Sayangnya, saat ini pasar dalam negeri banyak dibanjiri produk luar yang kualitasnya kadang tak begitu bagus. Salah satu contohnya adalah tas rajut yang sekarang lagi tren itu. Ternyata, sudah banyak produk lokal yang menawarkan beragam model yang cantik dan unik loh. Juga, kualitas tas rajut buatan tangan-tangan pengrajin dalam negeri terbukti laris di pasar luar negeri. Artinya, sangat sayang kalau produk berkualitas bagus ini justru tidak bisa dinikmati oleh konsumen dalam negeri. Produk buatan tas tangan rajut Indonesia ini disukai karena menonjolkan seni dan kualitas rajutan. Meski dengan kualitas produk yang tinggi, tentu harga produk dalam negeri akan jauh lebih ekonomis dan relatif lebih murah. Oleh karena itu, ini juga menjadi alasan mengapa kamu harus mencintai dan mendukung produk lokal yang merupakan sesuatu yang layak diapresiasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, 99,2 FM.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Rinok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bungo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika nanti saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Cahayo Pagi. Jambi Pagi Iko.

Meski demikian, Kementerian Pariwisata berupaya agar kebutuhan dan arah pengembangan pariwisata dapat terhubung dengan peluang investasi. Sementara Danantara memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan aset, infrastruktur, dan ekosistem investasi. Dan menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki peran strategis dalam menjalankan visi sebagai sektor yang menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan menciptakan nilai tambah hingga ke daerah. Sementara itu, BPI Danantara memiliki posisi strategis untuk turut mendorong pengembangan destinasi, infrastruktur, dan ekosistem investasi pariwisata Indonesia. Maka dengan demikian, keduanya berencana akan membuat program dan aksi nyata yang produktif, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi payung bagi sinergi yang lebih luas antara Kementerian Pariwisata, BPI Danantara, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kementerian Pariwisata telah memperkuat sinergi dengan BPI Danantara untuk membangun ekosistem pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan, dan hal ini direalisasikan melalui kesepahaman bersama yang ditandatangani Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana dan CEO BPI Danantara Rosan Roslaini. Dan melalui MOU tersebut, Kementerian Pariwisata mengupayakan pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada destinasi, tetapi juga didukung oleh investasi, infrastruktur, produk pariwisata, sumber daya manusia, dan pemasaran yang terintegrasi. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar hari kos selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Kanti-Kanti ya, di edisi hari ini Kamis di 27 Agustus 2026 masih saya Elis menemani di Perempat RRI Jambi, tentunya bersama rekan teknik ada Bang Arsal Kanti-Kanti ya. Kita bersama lagi di Halo Jambi edisi hari ini dan saat sekarang saja sudah 10 menit meninggalkan jam 6 pagi. Kanti-Kanti, semangat pagi untuk Kanti-Kanti yang akan beraktivitas ya. Mungkin anak-anak sekolah masih libur atau bagaimana ya hari ini ya, kalau kemarin kan masih diliburkan gitu karena memang cuaca terutama asap itu masih cukup banyak ya. Dan apakah hari ini sudah masuk sekolah lagi atau bagaimana ya? Kalaupun misalnya masuk sekolah ya pastikan bahwa anak-anak kita menggunakan masker juga nih Kanti-Kanti ya. Semangat pagi di Halo Jambi, saya akan temani di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga ada lagu pop Indonesia yang hadir Kanti-Kanti dan juga berbagai informasi.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 21 menit Kanti-Kanti dari jam 6 pagi ya. Dan cuaca sudah berubah, kalau tadi gelap sekarang sudah berangsur-angsur terang Kanti-Kanti ya. Lampu-lampu di jalanan, terus di perkantoran juga sudah dimatikan Kanti-Kanti ya, untuk menghemat energi ya. Dan selamat pagi untuk yang baru bergabung, untuk yang sudah dari tadi bersama di 99,2 MHz. Terima kasih buat kebersamaannya, semangat pagi ya untuk aktivitas hari ini. Ya, Kanti-Kanti, tentunya banyak informasi yang kami hadirkan, dan di satu informasi mengawali jumpa kita di sini, Kanti-Kanti, di mana beberapa hari lalu kita melihat banyak sekali masyarakat yang akhirnya menyatakan tidak melanjutkan untuk nabung di salah satu bank, seperti itu, Kanti-Kanti ya, dikarenakan ada rekening dari Botok yang merupakan selaku koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang diblok Kanti-Kanti ya, dan tidak bisa digunakan. Nah, dalam hal ini Kanti-Kanti, PT Bank Mandiri TBK menyatakan telah menindaklanjuti status penundaan transaksi terhadap rekening bernama Supriyono alias Botok Kanti-Kanti ya, selaku koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ya, dan pihak Bank Mandiri mengatakan, dalam hal ini Direktur Utama Bank Mandiri Ridwan mengatakan bahwa rekening tersebut dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya sejak kemarin ya, tanggal 26 Agustus 2026, dan kemarin juga rekening tersebut diblok sampai tanggal 28 Kanti-Kanti ya, tapi ternyata Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan bahwa sudah bisa digunakan ya kemarin gitu ya. Dan Ridwan juga menyampaikan terima kasih atas masukan, perhatian dan kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri serta terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah serta masyarakat Indonesia. Sebelumnya Kanti-Kanti, Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Imam Imanduddin menjelaskan bahwa kepolisian telah rampung melakukan penelusuran terhadap rekening yang berisi dana hasil penggalangan untuk unjuk rasa masyarakat Pati mulai hari ini ya. Dan beliau mengatakan bahwa penundaan transaksi rekening dilakukan untuk memastikan bahwa dana donasi yang dikumpulkan berasal dari sumber yang tidak melanggar hukum. Langkah tersebut ditempuh guna melindungi para donatur maupun penerima donasi. Ya, Kanti-Kanti, itu dia informasinya ya. Alhamdulillah kalau memang sudah bisa digunakan Kanti-Kanti ya, karena kan memang uang sebanyak itu adalah hasil donasi dari para donatur Kanti-Kanti yang membantu aksi yang akan berlangsung hari ini Kanti-Kanti ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
6: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi. Waktu kita saat ini 36 menit ganti-ganti ya, dari jam 6 pagi. Di luar geliat masyarakat sudah mulai kelihatan ganti-ganti ya. Walaupun belum begitu ramai, tapi ya sudah adalah yang jogging tipis-tipis ganti-ganti ya, tapi tetap menggunakan masker gitu ya. Karena memang yang namanya sehat itu memang harus kita pelihara, harus kita jaga ganti-ganti ya. Ya, dan terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Di satu informasi, ganti-ganti di mana Danantara Housing Expo 2026 siap dibuka untuk publik pada Kamis atau hari ini, yang menghadirkan sekitar 130 tenan termasuk 12 BUMN, karya dengan beragam pilihan hunian dan produk pendukung kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Doni Oskaria, ganti-ganti ya. Dalam pameran menghadirkan berbagai pilihan hunian tersebut, mulai dari rumah FLPP, rumah subsidi, hingga hunian dengan harga terjangkau. Salah satunya yakni tipe 27 dengan luas tanahnya 72 meter bujur sangkar, yang ditawarkan dengan harga sekitar 380 juta. Ya, ganti-ganti dalam hal ini bukan sekedar pameran rumah. Danantara Housing Expo 2026 juga menghadirkan pengalaman untuk melihat berbagai kebutuhan hunian dalam satu tempat, di mana pengunjung nantinya tidak hanya dapat melihat rumah contoh, tetapi juga mengenal berbagai produk pendukung, mulai dari pembiayaan, furniture, hingga berbagai kebutuhan penunjang kehidupan. Di mana melalui Danantara Housing Expo 2026, BP BUMN bersama Danantara mendorong kolaborasi BUMN dalam menghadirkan ekosistem perumahan yang lebih lengkap, sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi dan karya BUMN kepada masyarakat. Iya, dengan beragam pilihan hunian dan produk pendukung yang dihadirkan Danantara Housing Expo 2026, ganti-ganti, tentunya menjadi ruang bagi masyarakat untuk melihat langsung pilihan tempat tinggal yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata menyatakan terus menjalin koordinasi dengan kementerian atau lembaga serta mitra terkait untuk meningkatkan konektivitas udara yang menunjang pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Pariwisata, Imam Priyono. Imam menyampaikan bahwa peningkatan konektivitas itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP, dan 3 destinasi regeneratif, yakni Bali, Great Jakarta, dan Kepulauan Riau atau Kepri, yang menjadi pintu masuk.